4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar, ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal yang berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan autentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita di baliknya, bagaimana orang bisa ikut berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak, bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan 2 bulan gitu. Kan harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja. Misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu, atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu. Bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Kak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin. Misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitulah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak, bisa tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu, karena kalau kita bicara pangan lokal ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga, kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

Pangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Logamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.

Kenoh atau Kena Top Tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Top Tobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Top Tobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat kenoh atau Kena Top Tobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional kenoh atau Kena Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Seni olah vokal tradisional Bata, Sanda, dan Danding bagi masyarakat Manggarai Raya merupakan permainan kata-kata dalam bentuk lagu daerah yang dinyanyikan oleh kaum laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang berisi syair kehidupan, kasih sayang, persahabatan, perjuangan hidup, dan nasihat. Sanda dinyanyikan sambil berdiri membentuk lingkaran dengan gerak berputar dan sesekali disertai dengan hentakan kaki seirama. Bata dinyanyikan sambil duduk dalam bentuk lingkaran atau membentuk barisan. Bata dinyanyikan dengan diiringi pukulan gong dan gendang yang lembut. Pemain gendang dan gong bisa berada di dalam lingkaran maupun berada di luar lingkaran sambil menabuh dan memukul gong dipadukan dengan nyanyian-nyanyian yang sedang dinyanyikan. Sedangkan musik danding dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak membentuk lingkaran dan dinyanyikan tanpa diiringi dengan alat musik gong atau gendang. Danding dipimpin oleh seorang yang disebut genjang yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerakan, hentakan kaki, dan memulai sebuah syair dengan menggunakan giring-giring. Danding dinyanyikan dengan irama yang lebih cepat, lebih hidup, dan bersemangat.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RR Kupang. Informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Sika NTT terus mendata dan menangani dampak gempa yang menewaskan 6 warga serta merusak ribuan rumah dan sejumlah fasilitas publik. Hingga kini pendataan awal mencatat sekitar 4.248 rumah warga mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang hingga berat. Kepala Dinas PUPR Sika sekaligus PLT Sekda Sika, Margareta Movaldes Damaga Bapa, mengatakan Kecamatan Palue menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah karena lokasinya relatif dekat dengan pusat gempa. Kerusakan dilaporkan terjadi di sekitar 6 desa termasuk fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan infrastruktur lain. Beralih ke informasi berikut, pergerakan bantuan kemanusiaan terus berlangsung di Kabupaten Sika di tengah penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores. Pada Rabu 2 September 2026, sejumlah logistik bantuan tiba melalui jalur udara dan langsung ditangani untuk mempercepat proses distribusi kepada masyarakat terdampak. Bantuan ini tiba menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara di Bandara France Damaumere. Setibanya dan dasar, logistik segera dibongkar dan dipindahkan menggunakan 3 unit kendaraan R6 menuju tempat penyimpanan bantuan kemanusiaan yang telah disiapkan di kawasan bandara. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu lagi di obrolan kita Indonesia untuk episode kali ini. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, yang kita tahu bahwa sebagai mahasiswa, mahasiswi begitu ya, tentunya seandainya dituntut untuk memiliki kemampuan akademik, tapi juga perlu membangun karakter, kepemimpinan, rasa tanggung jawab, kepedulian sosial, serta keberanian untuk mengambil peran di tengah masyarakat. Nah, salah satu ruang yang dapat menjadi tempat mahasiswa mengembangkan semuanya adalah melalui organisasi kemahasiswaan. Nah, melalui organisasi ini, mahasiswa belajar bekerja dalam tim, menyampaikan pendapat, terus menghadapi perbedaan, mengambil keputusan, memimpin kegiatan, hingga terlibat langsung dalam berbagai persoalan sosial dan juga lingkungan. Lalu sebenarnya peran organisasi kemahasiswaan dalam membentuk karakter generasi muda itu seperti apa? Dan bagaimana organisasi mahasiswa bisa melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga punya kepedulian dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama dengan kita Kakak Ahmad Rafiq ya, selaku Koordinator Isu Bidang Lingkungan Hidup BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Kita langsung menyapa Kak Ahmad dari line teleponnya Pro 4 RRI Kupang. Ya, halo Kak Ahmad, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Salam sehat, terima kasih Kak Ahmad sudah bergabung bersama kami di obrolan kita Indonesia pagi hari ini.
1: Iya. Terima kasih.
0: Baik, Kak Ahmad, kita langsung saja ya. Pagi ini kita berbincang tentang peran organisasi kemahasiswaan dalam membentuk generasi muda. Nah, kalau Kak Ahmad sendiri selaku Koordinator Isu Bidang Lingkungan Hidup BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, ini bagaimana kakak melihat organisasi kemahasiswaan dalam membentuk karakter generasi muda saat ini? Itu seperti apa kakak?
1: Ya, baik. Terima kasih kakak. Kalau kemudian kita melihat peran organisasi hari ini dalam membentuk generasi, karakter generasi muda, tentu organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di bangsa ini. Nah, kenapa kemudian peran organisasi ini sangat penting? Karena di organisasi inilah yang menjadi laboratorium para kaum-kaum intelektual untuk membentuk karakter-karakternya itu sendiri. Nah, melalui apa pembentukan karakter-karakternya ini? Yaitu melalui pembinaan-pembinaan, seperti pembinaan-pembinaan kepemimpinan, bagaimana kita dilatih untuk bertanggung jawab, dilatih untuk bagaimana kita membuka ruang-ruang kolaborasi bersama kawan-kawan lainnya ataupun kelompok-kelompok lainnya, organisasi-organisasi lainnya. Nah, kalau kami di BMPTMI hari ini, fokus kami adalah tidak hanya membangun gerakan di internal, konsolidasi di BEM Muhammadiyah itu sendiri, tetapi juga kami hari ini aktif merespon isu-isu nasional sebagai bentuk tanggung jawab kami. Dan inilah salah satu contoh yang akan menjadi salah satu contoh untuk membentuk karakter anak muda. Artinya apa? Karakter apa yang kemudian dibangun itu karakter-karakter kritis mahasiswa yang harus kemudian kita terus gaungkan, seperti itu.
0: Iya, jadi memang ini bisa kita lihat Kak Ahmad ya, sangat punya peran yang luar biasa ya organisasi kemahasiswaan ini. Nah, karakter kira-kira dari Kak Ahmad sendiri punya pandangan setelah mahasiswa mengikuti berbagai atau berkecimpung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, kira-kira karakter seperti apa begitu yang idealnya itu memang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, kakak?
1: Ya, baik. Karakter kalau menurut pandangan kami, karakter yang harus kemudian dimiliki oleh mahasiswa hari ini adalah salah satu yang penting itu adalah karakter keterbukaan. Keterbukaan yang seperti apa yang kemudian kami maksud? Keterbukaan yang kami maksud adalah kita tidak hanya menerima satu pandangan, kita tidak hanya berdiskusi dengan satu kelompok, tetapi gerakan yang kemudian kita lakukan, karakter yang kemudian kita lakukan, harus punya karakter inklusivitas. Kenapa? Karena bangsa ini memiliki banyak pemikiran, bangsa ini memiliki banyak pandangan, maka untuk mempersatukan pandangan ini, itu gerakan-gerakan persatuan yang kemudian kita bangun. Karakter-karakter apakah itu? Karakter inklusivitas tadi itu, karakter keterbukaan itu, seperti itu.
0: Oke, tentunya ini sangat penting sekali begitu ya, Kak Ahmad ya. Terlebih lagi dalam meresponi berbagai situasi itu kan teman-teman mahasiswa itu paling cepat begitu ya. Kalau tidak memiliki karakter seperti ini akan sangat berpengaruh ya, Kak Ahmad.
1: Ya. Sangat berpengaruh.
0: Iya. Kalau dari di BEM PT Muhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia ya, khususnya di bidang lingkungan hidupnya. Ini kira-kira dari Kak Ahmad itu ada tidak program-program begitu yang bisa dibilang bertujuan untuk pembinaan begitu karakter untuk mahasiswa itu, mereka juga terlibat dalam gerakan mencintai lingkungan atau kesadaran terhadap lingkungan seperti itu, Kakak?
1: Betul. Jadi memang sejauh ini gerakan yang kami lakukan itu adalah membangun jiwa kritis khususnya rasa empati kepada masyarakat. Apalagi hari ini kalau program yang kemudian telah kami lakukan sebagai bentuk untuk membentuk karakter anak-anak muda itu seperti penanaman pohon. Ya, penanaman pohon itu yang kemudian selama ini kami lakukan itu adalah salah satu membangun karakter anak-anak muda ini agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa ini, apalagi di tengah isu ini, isu bukan isu yang memang sudah menjadi fakta, kebakaran hutan Kalimantan, di Sumatera, bahkan semalam kami dapat informasi juga di Goa, di Sulawesi Selatan itu. Nah, ini kan berkaitan dengan isu lingkungan. Nah, apa yang kemudian kita lakukan di teman-teman kalangan mahasiswa itu membangun kesadaran mereka, membangun kesadaran kepedulian sosial terhadap masyarakat bahwa menjaga lingkungan ini memang tugas yang sangat penting, bukan hanya tugas mahasiswa, tetapi tugas seluruh tugas kita semua untuk bagaimana menjaga hutan, menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap terjaga, seperti itu.
0: Iya, jadi teman-teman mahasiswa tentunya diajak untuk peduli juga dengan lingkungan begitu ya, Kak Ahmad ya. Ya. Dan tidak hanya membangun kesadaran dan juga lewat aksi-aksi nyata. Untuk berkoordinasi dengan begitu banyak mahasiswa, kira-kira ada kesulitan atau tidak nih, Kak Ahmad?
1: Selama ini memang komunikasi yang kami lakukan ini adalah komunikasi organisasi, karena kegiatan yang kami lakukan kemarin seperti di Kudus itu penanaman pohon itu yang dilakukan oleh BEM Muhammadiyah zona 4, karena kami ini dibagi dalam 7 zona. Ya, itu kemarin program dari zona 4 itu daerah Jawa Tengah dan Jogja. Nah, itu komunikasi yang kami lakukan itu adalah pola-pola komunikasi organisasi. Dan kesulitan yang kami dapat sebenarnya tidak ada sih, karena yang penting koordinasinya jelas, arah kegiatannya jelas, tujuannya juga jelas, sasarannya tepat, dan fungsi output dari kegiatan itu juga harus jelas, seperti itu. Sehingga karena semuanya sudah tim di lapangan pun tidak mengalami kendala. Namun kami juga sering melakukan kegiatan itu tidak hanya dengan teman-teman mahasiswa. Kami harus berkoordinasi juga, mengajak kolaborasi dengan tokoh-tokoh pemerintah. Ini sebagai bentuk membangun gerakan kolaborasi yang kami lakukan, seperti itu.
0: Iya, Jadi tetap ada kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait begitu ya, Kak Ahmad ya.
1: Ya,
0: Iya.
1: betul, Kak.
0: Namun menurut Kak Ahmad sendiri, apakah gerakan lingkungan ya di kalangan mahasiswa ini ternyata juga bisa sekaligus jadi media membangun solidaritas dan kepedulian sosial begitu?
1: Ya, betul. Kenapa apa di bidang program pemerintah bangun di bidang lingkungan hidup mengembangkan kesadaran sosial? Karena memang setiap program yang kemudian kita lakukan itu tidak hanya melibatkan satu orang, tidak hanya melibatkan orang, tapi melibatkan banyak kelompok. Ya, yang contoh kemarin itu yang kami lakukan itu bukan hanya dari BEM Muhammadiyah Indonesia, tetapi yang ada di teman-teman yang ada di Kudus pun kemarin itu ikut terlibat dalam gerakan itu seperti itu.
0: Okay. Jadi ini tidak hanya satu di lingkungan kampus Muhammadiyah begitu ya, Kak Ahmad ya, tapi
1: Ya,
0: menggandeng
1: betul.
0: juga teman-teman mahasiswa yang lain.
1: Betul.
0: Iya, baik. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya dalam bidang organisasi begitu, apa dampak yang menurut Kak Ahmad itu paling dirasakan ya oleh mahasiswa yang mungkin terlibat di dalamnya?
1: Ya. Dampak yang kalau kemudian kita perhatikan, dampak yang paling besar dirasakan oleh kawan-kawan mahasiswa ini adalah dampak sosial tentang bagaimana rasa tanggung jawab dan kepedulian itu harus kemudian dimiliki oleh kawan-kawan mahasiswa, bahwa peran mahasiswa hari ini tidak hanya bagaimana dia memikirkan kuliah, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana memikirkan tentang masa depan Indonesia melalui gerakan-gerakan lingkungan itu, masa depan dunia ini, masa depan dirinya bahkan, ya kita juga diajarkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya dampaknya itu adalah rasa kepedulian mereka terhadap bukan hanya kepedulian terhadap diri sendiri, tetapi juga kepedulian terhadap masa depan dirinya, kepedulian terhadap masa depan orang sekitar, bahkan kepedulian terhadap masa depan bangsa ini. Gitu.
0: Iya, benar sekali ya Kak Ahmad ya. Jadi memang teman-teman mahasiswa ini sebenarnya tidak hanya mengejar nilai akademik begitu ya Kak Ahmad ya, tapi lebih kepada
1: Ya.
0: pengembangan diri. Dan ini karena nantinya setelah mereka selesai kuliah pasti akan beradaptasi di masyarakat juga begitu. Dan ini semuanya ini harus dibentuk sejak masih ada dalam bangku perguruan tinggi sebenarnya. Iya.
1: Betul, betul.
0: Nah, Kak Ahmad, kalau Kakak sendiri melihat ya, ini bagaimana organisasi ini ya dalam sebuah organisasi kemahasiswaan itu ya bisa beradaptasi juga begitu dengan perkembangan zaman, ya tanpa kehilangan nilai-nilai dasar dalam kaderisasi begitu. Jadi kan kita lihat dalam sebuah organisasi ini kan juga harus beradaptasi dengan perkembangan yang sekarang yang ada begitu, Kak Ahmad.
1: Jadi sebenarnya belajar tentang organisasi ini kan kita tidak hanya belajar, oh itu saya bilang tadi, kurang sekedar kita, tapi mampu kemudian kita adaptasi. Bukan hanya dengan adaptasi sosial, tetapi adaptasi terhadap kondisi zaman itu perlu kemudian kita perhatikan. Karena apa hari ini ya, kalau kemudian kita lihat apalagi ini menjadi program prioritas Bapak Presiden terkait dengan AI ini, kalau bagaimana kita mengenali AI itu kan ini salah satu kemajuan yang harus mampu kita adaptasi. Nah, satu catatan yang sampai kemajuan ini dan kita dikendalikan oleh kemajuan, tetapi kita tidak mampu mengendalikan kemajuan itu sendiri. Nah, jadi kemajuan itu hal yang lumrah, tapi satu syaratan, jangan sampai kita dikendalikan oleh kemajuan itu, tapi kita harus mampu mengendalikan kemajuan itu. Contoh AI misalkan, jangan AI yang mengendalikan kita, tapi kita lah yang harus mampu mengendalikan AI itu, seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk beradaptasi kepada kemajuan bangsa kita hari ini.
0: Iya, betul ya. Jadi memang semakin berkembangnya teknologi memang memudahkan kita untuk menyelesaikan berbagai-berbagai tugas misalnya begitu. Tetapi jangan sampai kita dikendalikan ya. Setuju sama Kak
1: Ya,
0: Ahmad. Iya.
1: betul.
0: Iya.
1: Jangan sampai kita dimanjakan dengan hal-hal besar begitu. Nah, itu yang biasa maksud tadi.
0: Iya.
1: Apa yang kita tanyakan tiba-tiba ada. Nah, itu kemudian hanya itu yang kita jawab dan kita tidak mampu berpikir untuk berkembang. Nah, kita nanti sudah sampai ngomong. Pertanyaannya kalau misalkan saat tidak punya teknologi, apa yang kita lakukan? Apakah seterusnya ini kan tidak? Nah, ini adalah kemampuan kita, makanya kita harus mempunyai pemikiran yang mampu melebihi AI itu begitu, sehingga pemikiran kita cepat respon isu. Jadi sekali kita
0: Iya, betul ya. Biar karakter kita juga memang tetap berintegritas begitu ya, Kak Ahmad. Iya. Tapi kalau kalau Kak Ahmad sendiri melihat ya dalam sebuah organisasi ada tidak kesalahan-kesalahan begitu yang sering terjadi yang justru bisa menghambat proses pembentukan karakter dari mahasiswa sendiri, Kakak?
1: Sebenarnya ini semua organisasi pasti punya persoalan, pasti punya masalah apa masalah rahasia internal ataupun masalah yang orang kemudian lihat orang lihat dari luar. Sebenarnya permasalahan yang menghambat dalam membentuk karakter ini itu adalah terletak terletak pada kawan-kawan mahasiswa ini sendiri. Nah, organisasi ini kan punya banyak program. Organisasi ini kan banyak kegiatan. Nah, terkadang kawan-kawan mahasiswa ini malas untuk mengikuti kegiatan, malas itu terlibat dalam kegiatan. Padahal kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi ini berorientasi pada pembentukan karakter mereka. Nah, inilah yang membuat masalah. Ya, mungkin karena malas ikut kegiatan, akhirnya ya tidak ada perkembangan, tidak ada perkembangan untuk mengupgrade karakternya ini, itu masalah besar yang dihadapi organisasi. Apalagi hari ini isu di kalangan mahasiswa ini mulai pasca COVID itu dulu, sampai sekarang isu yang sedang didiskusikan kawan-kawan adalah kurangnya minat berorganisasi dari kawan-kawan mahasiswa ini. Nah, ini yang menjadi ancaman besar dari masa depan organisasi kemahasiswaan. Jadi tugas untuk menghidupkan organisasi ini adalah tugas semua mahasiswa, bukan hanya dari kalangan aktivis yang masuk dalam struktural organisasi, tetapi tugas dari semua mahasiswa, karena di sanalah tempat untuk mencetak itu tadi, mencetak kader-kader intelektual, kader-kader yang memiliki jiwa kritis melalui apa? Melalui kegiatan pengkaderan. Nah, di pengkaderan ini kemudian untuk membentuk karakter-karakter dari kawan-kawan mahasiswa itu. Seperti itu, Kak.
0: Iya, betul Kak Ahmad. Jadi memang sebenarnya ketika seseorang mahasiswa gitu ya mengikuti organisasi, ini memang harus punya tujuan gitu ya. Setelah saya mengikuti organisasi ini, ada sesuatu yang didapat begitu, ada perubahan-perubahan karakter dan sebagainya ya. Jadi bukan hanya sekedar formalitas berada dalam sebuah wadah organisasi begitu ya Kak Ahmad ya.
1: Betul.
0: Iya. Kalau Kakak sendiri kira-kira bagaimana sih caranya jaga keseimbangan gitu antara waktu kuliah, organisasi ya, bahkan kehidupan pribadi ataupun juga kehidupan sosial. Biar semuanya itu balance ya, seimbang.
1: Iya. Betul, betul.
0: Karena memang ada banyak mahasiswa yang lebih memilih sudah fokus ke belajar saja begitu ya. Kalau nanti ikut organisasi nanti nilainya turun dan lain sebagainya. Seperti itu.
1: Nah, ini juga sebenarnya salah satu apa ya? Salah satu penghambat di organisasi, juga salah satu penghambat dalam membentuk karakter teman-teman mahasiswa ini. Teman-teman mahasiswa di organisasi ini. Nah, banyak kawan-kawan aktivis ini, kawan-kawan mahasiswa ini yang tidak bisa membagi waktu antar kuliah dan akademik. Ya, sebenarnya organisasi justru menjadi jembatan bagi kita untuk memperoleh nilai-nilai tambahan di ruang akademik. Kenapa saya katakan demikian? Karena organisasi di lingkungan kampus mungkin kita hanya mendapatkan teori-teori semata saja. Teori-teori yang mungkin 25% sampai 30% lah kemudian kita dapatkan di ruang-ruang akademik di bangku-bangku perkuliahan. Tapi 75% kita taruh di mana? 75% ini kita cari di organisasi.
0: Betul.
1: Karena di organisasi banyak melakukan aksi-aksi sosial, turun di masyarakat, melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat, poin yang terjadi di masyarakat. Nah, kita dituntut untuk melihat, oh bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di masyarakat ini. Nah, disitulah bentuk salah satu yang memiliki bentuk karakter dari teman-teman mahasiswa ini. Jadi sebenarnya, ini tergantung mana juga maksud kita. Nah, saya dulu, saya ceritakan pengalaman di saya dulu. Saya dulu masuk ke 2019 di Universitas Madya Matahari itu selesai 2024. Saya 5 tahun. Memang ini terlambat 1 tahun, tetapi saya kira sebagai organisatoris saya juga tidak merasa menyesal karena apa ya, banyak yang saya dapatkan, justru banyak saya dapatkan setelah 5 tahun itu dari organisasi yang saya ikuti. Nah, selama 5 tahun saya kuliah itu justru saya mendapatkan prestasi sebagai wisudawan terbaik di kampus pada saat itu. Kuliah 5 tahun, akademik apa nilai-nilai saya tidak rusak, ya justru saya mendapatkan prestasi yang baik. Nah, ini sebenarnya kunci terletak pada bagaimana pola komunikasi kita dengan dosen-dosen kita, pola komunikasi dengan teman-teman kita. Nah, kalau kemudian kita ada kegiatan dan bertabrakan dengan kuliah, kan itu pentingnya komunikasi. Nah, di organisasi pun kita belajarkan itu bagaimana membangun pola komunikasi yang baik. Di komunikasi itu ada istilah lobby. Nah, lobby itulah yang kemudian kita lakukan, lobby untuk bagaimana misalkan kita tidak ikut, kira-kira jalan keluar itu berubah bagaimana supaya saya juga tidak ketinggalan materi. Begini caranya gitu. Nah, itu yang paling penting, pola komunikasi untuk menyelesaikan masalah kalau persoalan antara membagi waktu kuliah dan membagi waktu di universitas gitu.
0: Jadi ya itu dia ya, karena banyak juga teman-teman yang mungkin kurang bisa berkomunikasi begitulah ya, untuk mengatur jadwal ya perkuliahan ya dengan jadwal organisasi.
1: Iya, mungkin hal lain juga mereka ini ya, mereka malu berkomunikasi dengan dosen. Nah, padahal kan kalau anak organisasi itu kan ngapain malu kan, kalau tinggal dikomunikasikan baik-baik aja.
0: Jadi, takut mungkin ya untuk menyampaikan apa yang ingin mereka katakan gitu. Jadi ingin menyampaikan tapi masih ada rasa itu dia takut malu dan lain sebagainya.
1: Rasa malu, rasa kaku dan tidak tahu apa mau di chat kan, dikomunikasi. Nah, ini sebenarnya masalah ini sebenarnya selesai di organisasi, diajar di organisasi gitu loh.
0: Oke. Jadi memang inilah manfaat terlibat dalam sebuah organisasi kemahasiswaan ya. Kemampuan komunikasi kita tuh meningkat begitu ya. Jadi ketika berhadapan dengan orang, kita tahu bahwa ini yang harus saya sampaikan, bagaimana cara penyampaiannya, pembawaan dirinya seperti apa, begitu ya.
1: Betul. Ya. Karena di organisasi ini bukan hanya kita belajar komunikasi, tapi bagaimana membaca psikologi.
0: Iya, betul.
1: Setidaknya kalau kita sudah ketemu satu dua kali dengan dosen itu, kita sudah tahu, oh pemikiran orang itu begini, pemikirannya begini, cara untuk menghadapinya seperti ini. Nah, itu semua kita dapatkan di organisasi.
0: Betul. Jadi kita juga mampu melihat karakter begitu ya dari pembimbing dosen begitu. Jadi ya untuk komunikasinya tidak sulit lagi ya, Kak Ahmad ya.
1: Betul.
0: Iya. Kalau Kakak sendiri melihat seperti apa, seberapa penting apa begitu ya untuk generasi muda ya. Ini kan kalau kita yang baru masuk ya, anak-anak atau adik-adik yang baru masuk kuliah, ya tentunya mereka inilah yang akan menjadi penerus begitu ya. Jadi kayak harus ada yang diteruskan begitu kepada adik-adik, jadi tidak habis ya seperti itu.
2: Betul,
0: ada regenerasi ya, seperti apa penting ya. Seberapa penting regenerasi begitu dalam sebuah ya. Organisasi untuk adik-adik kita ya.
2: Menurut kamu kalau kita itu seberapa penting itu nih, sebenarnya kayak sangat penting. Ya sangat penting. Kenapa? Karena kan kalau misalkan ini, kalau misalkan di organisasi tidak ada regenerasi, nah organisasinya akan mati. Nah itu yang pertama, mungkin itu hanya dampak terhadap organisasi. Nah apa dampak terhadap orang yang tidak bergabung ke organisasi? Dan pertanyaannya kalau misalkan di Indonesia ini tidak ada organisasi kemahasiswaan, ya kan? Kira-kira mau dikemanakan kawan-kawan? Tentu butuh ruang rumah, belajar, kelompok-kelompok belajar, nah itulah tempatnya berorganisasi. Maka sangat penting bagi adik-adik yang masukkan baru masuk di kampus ini, saya sampaikan ini pesannya bagi adik-adik penting loh berorganisasi, karena di sana kita mendapatkan banyak pengalaman, mendapatkan banyak pengetahuan, mendapatkan banyak ilmu yang kemudian kita jarang kita dapatkan di bangku-bangku perkuliahan, seperti yang saya sampaikan tadi itu, bagaimana mendapatkan dosen, kan nggak mungkin dosen ketika dia mengajar sifat saya ini nak begini, karakter saya ini begini, mana kita tahu ya, itu kita mampu baca itu hanya belajar organisasi, orangnya begini, cara kemudian kita mengajar, itu makanya seperti saya katakan sangat penting bagi kawan-kawan untuk mengikuti organisasi perkuliahan.
0: Iya, betul ya. Karena setelah kakak-kakak jadi alumni nanti memang harus ada regenerasi begitu ya, Kak Ahmad ya.
2: Iya. Karena kalau tidak ada kawan-kawan melanjutkan contoh kami di Tempo Ahmadiyah ini kan kami punya basis 179 kampus di Indonesia ini. Termasuk di Kupang, Universitas Kupang, di Universitas Muhammadiyah Momere, ini kan kawan-kawan ini kan punya BEM, punya himpunan mahasiswa jurusan. Nah, tempat inilah yang menjadi ruang bagi kawan-kawan untuk mengaktifkan dirinya di kampus untuk membentuk karakter-karakter dari kawan-kawan itu.
0: Okay. Betul sekali. Mungkin ada pesan-pesan begitu dari Kak Ahmad untuk teman-teman mahasiswa yang masih ragu untuk bergabung dalam sebuah organisasi kemahasiswaan karena itu dia merasa mungkin akan mengganggu perkuliahan mereka dan lain sebagainya. Sebagai seorang senior begitu ya kepada juniornya.
2: Jadi sebenarnya pesan untuk adik-adik ini ya baru memulai langkahnya di dunia kampus, jangan sampai kita adik-adik hanya menjadi seonggok daging yang berjalan. Maksud saya seonggok daging yang berjalan, kita ini hanya berjalan seperti kita sebagai manusia aja jalan dengan kampus, tapi tidak ada kebermanfaatan bagi orang lain, tidak ada nilai-nilai yang kemudian kita transformasikan terhadap kawan-kawan yang lain. Maka untuk menjadi orang apa mahasiswa yang bermanfaat bagi teman-teman yang lain, ya caranya salah satu jalannya itu adalah bagaimana kita ikut berorganisasi. Saya pesankan kepada adik, saya sampaikan kepada adik-adik baik yang di BEM Muhammadiyah Indonesia ataupun kawan-kawan kampus di kampus-kampus lain, mari kita terlibat aktif dalam organisasi, aktif di organisasi ini menjadi salah satu ruang membuka peluang bagi kita, bahkan banyak dari kawan-kawan kita yang mendapatkan jaring yang luas di organisasi, ia mendapatkan pekerjaan dan masa depannya di organisasi. Nah itulah gunanya organisasi ini. Selain kita mendapatkan jaringan sosial, jaring sahabat teman, mengenal banyak teman, kita juga mendapatkan mungkin sebagian besar banyak teman-teman justru mendapatkan feedback yang baik seperti mendapat pekerjaan melalui komunikasi-komunikasi dari senior-senior. Jadi akan mengaktifkan dirinya di organisasi. Nah, kalau bisa kita harus mampu menjadi orang yang paling penting di organisasi itu atau untuk pimpinan tertinggi di organisasi itu, karena di situ kita akan bisa mengukur diri kita seberapa kuat saya ini, seberapa bisa saya ini, seberapa mampu saya ini dalam mengelola atau dalam memimpin orang lain, memimpin orang-orang sekitar saya untuk memberikan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita atau di masyarakat luas. Begitu kan.
0: Oke, itu dia ya. Kakaknya dan kakak Nona ya. Jadi memang dengan terlibat dalam organisasi ini kan juga pembentuk jiwa kepemimpinan kita ke depannya ya. Jadi memang ketika selesai kita dari bangku perkuliahan, kita akan terjun ke masyarakat, ke pekerjaan. Nah, disitulah nanti kita akan merasakan lebih jauh lagi gitu ya manfaat dari ternyata ketika saya mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan sewaktu di kampus ini gunanya seperti ini begitu.
2: Iya.
0: Oke. Luar biasa sekali. Tapi memang kalau untuk BMPT Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia ini selalu ada kolaborasi begitu ya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan apa begitu Kak Ahmad?
2: Oh ya. Kami di Perguruan Tinggi Muhammadiyah punya banyak kegiatan. Kami ini hari ini banyak membangun kolaborasi dengan tokoh-tokoh pemerintah. Seperti kemarin ada kegiatan Bumper Kampak. Bumper Kampak ini program dari Kemendikbud Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Teman-teman justru terlibat langsung di masyarakat, melihat mereka punya banyak program seperti membangun rumah baca di masyarakat. Dan mereka ini turun ke masyarakat selain melihat kondisi di masyarakat, misalkan apa dibutuhkan di masyarakat sini. Oh, di sini ini banyak yang kita huruf, maka dibangunlah ruang baca. Oh, di sini kekurangan ini, maka itulah yang kemudian dibangun di sana. Itulah gunanya salah satu program kami sebut kemarin. Nah, ini program bersifatnya program kolaborasi. Nah, ada juga program utama atau program prioritas. Kami ada kegiatan rapat koordinasi wilayah, rapat koordinasi nasional ini menghimpun semua, mengumpulkan semua teman-teman aliansi BEM, seluruh BEM Muhammadiyah se-Indonesia ini untuk mengkonsolidasikan isu-isu apa yang sedang terjadi, nah bagaimana respon dari BEM Muhammadiyah. Itulah gunanya rapat koordinasi nasional. Nah, dekat-dekat ini, tepatnya di bulan 10 nanti, BEM Muhammadiyah se-Indonesia akan melakukan silaturahmi nasional. Jadi silaturahmi nasional ini seperti kongres pemilihan regenerasi baru yang saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya kawan-kawan yang di Muhammadiyah Kupang, kawan-kawan yang di Muhammadiyah Momere, ya silakan nanti ikut kegiatan ini, karena beberapa kegiatan ini kawan-kawan dari Muhammadiyah Kupang di BPT MAI ini jarang terlibat. Apalagi saya ini asli orang NTT, hanya kuliah aja di Makassar. Sangat senang rasanya ketika teman-teman ini bergabung di kegiatan silaturahmi nasional itu nanti, karena yang terhadir itu 179 kampus. Ini hanya kampus, dan kawan-kawan hadir mungkin ada 3.000-an yang akan hadir di Solo nanti itu. Di kebetulan kegiatannya itu di Solo.
0: Di bulan Oktober ini ya, Kak Ahmad ya?
2: Ya, di bulan Oktober, awal Oktober bulan 10.
0: Baiklah. Semoga semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan aman ya, Kak Ahmad ya.
2: Amin.
0: Iya. Baik, luar biasa sekali untuk obrolan kita, Kak Ahmad, di pagi hari ini. Semoga dengan obrolan pagi hari ini juga bisa membangun kesadaran bagi generasi muda agar lebih aktif lagi begitu ya, ketika lebih aktif lagi untuk terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, karena manfaatnya sangat banyak sekali. Baik kakak, terima kasih, dan mungkin mengakhiri obrolan pagi hari ini, adakah closing statement dari kakak terkait dengan topik kita pagi hari ini?
2: Ya, baik, saya juga sampaikan terima kasih kepada kakak Jen ya, dan juga ke teman-teman RRI Kupang yang telah memfasilitasi untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Saya kira perdiskusian ini sangat penting, dan di ruang-ruang mahasiswa ini harus menghidupkan ruang-ruang diskusinya, agar ini kan tempatnya mahasiswa ini untuk berdemokrasi, untuk menyampaikan apa yang dikeresahan, apa yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, pesan saya kepada kawan-kawan, khususnya kawan-kawan mahasiswa baru, kampus adalah rumah untuk melahirkan para intelektual. Sedangkan organisasi ini adalah tempat karakter itu akan dibentuk. Demikian Kakak Jen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam dan terima kasih banyak Kak Ahmad untuk pesan dan harapannya bagi kita semua. Dan dalam kesibukannya juga terima kasih karena sudah berbagi ilmu ya dengan kita pagi hari ini di segmen Kita Indonesia. Baik Kakak, selalu lanjutkan aktivitasnya di pagi hari ini. Sukses selalu Kak Ahmad, sampai ketemu lagi.
2: Terima kasih ya, Kakak.
0: Terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kak Kanona, demikian obrolan Kita Indonesia ya. Kesempatan pagi hari ini kita sudah berbincang dengan Kak Ahmad Rafiq selaku koordinator isu bidang lingkungan hidup ya. BM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Dan dengan demikian Bapak Mama, Kak Kanyong dan Kak Kanona, dari perbincangan pagi hari ini kita belajar bahwa organisasi kemahasiswaan ini bukan sekedar menghadirkan tempat untuk berkumpul ya dan menjalankan berbagai program kerja, tapi kita berharap lebih dari itu, organisasi menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar bertanggung jawab, menghargai perbedaan, kemudian bekerja sama, berpikir kritis, serta berani mengambil peran dalam menjawab berbagai persoalan di masyarakat. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kakak Ahmad Rafiq dan sekian untuk obrolan Kita Indonesia untuk kesempatan pagi ini. Beta pamit dan sampai ketemu lagi di obrolan Kita Indonesia selanjutnya. Tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal, bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liwa seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Lio percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ, dan warna aslinya dulu itu putih di situ, Tiwu Atabupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten ND memasuki fase kedua masa tanggap darurat dengan mulai mengerahkan penanganan bencana ke tahap pemulihan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Bupati ND dengan mengerahkan tim teknis yang telah dibentuk untuk melakukan pendataan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND, Marcelus Eklianus Mita, mengatakan tim teknis ini telah mendapatkan bimtek terkait tata cara pengklasifikasian tingkat kerusakan bangunan. Menurutnya, pada Rabu 2 September yang lalu, tim teknis telah dijadwalkan menyebar ke seluruh desa untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan yang telah dilaporkan. Beralih ke informasi berikut, di tengah masa pemulihan pasca gempa bumi, Polres Manggarai terus hadir memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama kelompok anak-anak yang mengalami dampak psikologis. Melalui operasi Aman Nusa 2 Terangga 2026, personel konselor Polres Manggarai menggelar trauma healing bagi sekitar 25 anak penyintas gempa. Titik sasaran kegiatan yang melibatkan 15 personel konselor Polres Manggarai ini di Kampung Nunang, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Adapun pendampingan dilakukan dengan pendekatan yang ramah, persuasif, dan humanis untuk menciptakan suasana aman serta menyenangkan bagi anak-anak. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut, di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan, atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue, di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada, maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau Benik Hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu Benik Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benik Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua, dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Kebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Heko Genda, musik suling khas kampung tradisional Teon 2, Desa Zozozea, Kecamatan Angapanda, Kabupaten Ende. Heko adalah bahasa lokal warga Ende yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti suling. Ini merupakan alat musik tradisional yang diwariskan leluhur orang Ende. Dan genda, yang biasa disebut rumba, sejenis alat tabu bulat seperti gendang. Bedanya, rumba ini berbentuk bulat, kalau gendang berbentuk bulat vertikal. Jadi Heko Genda secara harfiah dapat diartikan musik tiup yang dipadukan dengan alat tabu untuk upacara adat, penyambutan tamu-tamu istimewa, ataupun penyambutan imam baru apabila ada pentabisan imam. Musik tradisional ini merupakan warisan leluhur orang Ende di Nangapanda. Cara memainkan musik ini harus secara kelompok. Pemainnya bisa 15.

Suku Bunah adalah sekelompok masyarakat yang menghuni daerah di pedalaman Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2009, populasi suku Bunah sekitar 30 ribu orang di wilayah Kabupaten Belu, tepatnya di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Sedangkan yang tinggal di wilayah Timor Leste diperkirakan 30-an ribu orang. Orang Bunah dikenal sebagai pekerja keras karena menghuni wilayah pegunungan yang tandus dan kurang subur. Suku Bunah juga dikenal sebagai suku yang mengenakan belis atau mas kawin yang mahal terhadap anak gadis mereka. Tidak heran kalau pemuda dari kelompok atau suku lain tidak mudah mempersunting gadis suku Bunah. Kaum laki-laki suku Bunah diakui oleh kalangan mereka sendiri sebagai kaum yang tertindas oleh kaum perempuan karena pergeseran adat perkawinan dari patrilineal ke matrilineal. Jika istrinya meninggal, maka laki-laki atau suami tersebut akan pulang ke suku rumahnya dengan tidak membawa harta apapun termasuk anak-anaknya sendiri.

104,3 MHz per 4 RR Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona di informasi kuliner. Kali ini Kotong akan coba dulu nih salah satu kuliner yang populer di daerah Palembang, Bengkulu, Lampung dan Jambi. Namanya adalah tempoyak. Tempoyak ini adalah makanan yang berasal dari buah durian yang difermentasi. Biasanya dikonsumsi sebagai lauk yang dimakan dengan nasi. Cita rasa dari tempoyak adalah asam akibat fermentasi bahan bakunya yaitu durian. Tempoyak juga dibuat dengan menggunakan daging buah durian lokal yang masak atau yang sudah terlalu matang. Diberi garam lalu disimpan dalam wadah tertutup. Proses fermentasi daging durian ini dilakukan dalam suhu ruangan demi mempercepat prosesnya. Tempoyak yang sudah berumur 3 hingga 5 hari sudah bisa diolah menjadi sambal tempoyak, dimasak dengan campuran daging ayam atau dibuat menjadi sambal goreng udang.

Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, Manatika menyerupai olahraga Taekwondo, tetapi bedanya, Manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Mat Panat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi Manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka Manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyerahkan bantuan tanggap darurat senilai 3 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi Flores di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 3 September kemarin. Bantuan ini diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan lembaga keagamaan yang terdampak bencana. Selain bantuan dana, Kemenag juga menyerahkan Temporary Learning Space atau TLS atau Ruang Belajar Sementara serta School Kit untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak yang terdampak gempa. Beralih informasi berikut. Pergerakan bantuan kemanusiaan terus berlangsung di Kabupaten Sika di tengah penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores. Pada Rabu 2 September 2026 yang lalu, sejumlah logistik bantuan tiba melalui jalur udara dan langsung ditangani untuk mempercepat proses distribusi kepada masyarakat terdampak. Bantuan ini tiba menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara di Bandara Franseda Maumere. Selain penanganan bantuan di Bandara Franseda, pergerakan logistik juga dilakukan menuju Kerakabu, Kecamatan Nita. Distribusi ini jadi bagian dari upaya pendekatan bantuan dengan wilayah yang membutuhkan dukungan dalam penanganan pasca gempa. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jayan, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, siang ya. Waduh, kita masih semangat pagi nih karena menuju 81 tahun Radio Republik Indonesia nih. Jadi semangatnya luar biasa ya, Bapak-bapak, Saudara. Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak-mama, Bapak, Saudara dalam rangkaian Sasando Siang edisi ini hari Bapak-mama, Bapak, Saudara di hari Jumat 4 September 2026 ya. Di Sasando Siang dari jam 11 siang ini sampai jam 5 sore nanti, Bapak Mama Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara rompung aktivitas. Nah, spesial juga di ketempung obrolan teras UMKM pada kesempatan hari ini, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ketong kedatangan narasumber ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang yang kalau ketong tuh buka sosmed ya, atau lebih banyak TikTok mungkin ya, dong terus sayang muncul. Ketong langsung datangkan spesial untuk Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, apalagi kalau ketong baomong soal kuliner ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tentu makanan yang bikin penasaran dan menggugah selera itu akhirnya bikin ketong jadi semangat. Dan kali ini ketong akan mengenal lebih dekat ya salah satu usaha yang menghadirkan olahan asinan, yaitu Asinan Jalan Nangka ya. Menarik untuk ketong tahu juga nih, Bapak Mama Bapak Saudara, bagaimana awal mula ini usaha dibangun, apa yang menjadi daya tarik dari si Asinan Jalan Nangka ini, terus prosesnya seperti apa mempertahankan kualitas dan rasa, sampai bagaimana ini perjuangan pelaku UMKM dalam mengembangkan depung usaha. Langsung saja ya, tanpa lama-lama lagi, Beta menyapa dulu kota pun narasumber yang hari ini sudah hadir ya di studio Pro 4, ada Kakak Jonathan Monas ya, Kakak ya. Kakak Jonathan Monas bersama dengan suporternya di sebelah ya, Bapak-bapak Saudara, walaupun flyernya cuma Kakak Jonathan, tapi ternyata ada sosok wanita hebat nih di samping, bahkan di belakang ya. Jalan Asinan Jalan Nangka ini, Beta coba menyapa dulu Mama. Selamat siang. Mama dan Kakak Jonathan boleh dekat sedikit dengan mic ya, supaya suaranya juga lebih enak didengar begitu. Oke, luar biasa kesempatan hari ini Bapak Mama Bapak Saudara. Mama anak ya. Kak, boleh cerita dulu nih untuk pendengar setiap Pro 4 RRI Kupang ya, terkait dengan Asinan Jalan Nangka ini. Kira-kira bagaimana nih awal mulanya Asinan Jalan Nangka ini nih ya? Berdirinya seperti apa, apa yang mendorong kakak atau mungkin mama duluan yang menginisiasi, yang punya ide atau seperti apa? Silakan Kakak Jonathan yang mau omong ke mama nih, silakan.
2: Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi Asinan Jalan Nangka ini sebenarnya sudah cukup lama, mulai dari oma yang sudah meninggal, hingga terus sampai ke mama, baru turun-temurun sampai ke anaknya yang sekarang ini.
1: Oh, ternyata sudah ini ya, Kak ya. Sudah turun-temurun ya?
2: Iya, sudah turun-temurun.
1: Itu dari tahun berapa tuh, Kak?
2: Sekitar tahun 2010. Kalau di kontennya tuh ada mulai dari 2016. Tapi cari di Google tidak dapat tuh ya depan ini tuh. Jadi pakai yang dari 2016 sampai
1: apa di... yang cari di Google maksudnya tuh, Kak?
2: Kayak konten-konten kayak Asinan Jalan Nangka yang di Google Map gitu. Nah, dari apa, kelihatan asinannya dari kecil hingga sampai besar sekarang ini. Kontenernya dari kecil, sedang hingga besar sekarang.
1: Begitu ya. Jadi itu duluan dari mama pun mama begitu.
2: Iya, mama pun mama, betul.
1: Berarti macam-macam deh mama ya. Kalau ini kalau bukan karena Beta pun turunan, berarti lu justru akan ini ya. Biasa panggil Kak Jonathan, kok kakak siapa?
2: Biasa kalau di Asinan itu namanya Kanatan.
1: Oh, Kanatan. Ya, oke, baik. Ya, ternyata di balik seporsi asinan yang kelihatannya sederhana, ada cerita yang juga diwariskan turun-temurun ya, Mama ya. Kalau Mama waktu itu seperti apa tuh? Mama pun cara dorong Kanatan. Lu buat apa? Gitu, ke mana tuh?
3: Waktu itu kan Nathan tamat sekolah, terus dia ikut tes. Pokoknya tes semua, mau angkatan, mau apa saja yang dia mau, pokoknya sesuai dengan ijazah dan umurnya dia ikut. Ternyata gagal.
2: Belum rezeki.
3: Ya, belum rezekinya. Jadi satu sore dia sharing sama mama, dia bilang, "Mama, kok beta lihat mama nih cuman jualan asinan sa, tapi kok uangnya sampai pernah untuk kita nih ke mau bilang tidak. Oh, tidak. Selalu cukup ada. Lah. Cukup. Untuk mau makan, mau ini ada kebutuhan." Terus mama bilang, "Kak, kalau memang Kak mau, intinya Kak jangan malu." Itu dia pun utama tuh, Kakak punya skill dan jangan malu. Terus kalau Kakak mau tuh, mama jualan dari dulu tuh dengan hati. Yang penting hari ini dapat, mama bersyukur itu. Mama tidak pernah ambisi untuk bagaimana. Yang penting hari ini apa yang mama bisa makan, apa yang bapak mama bisa penuhi kebutuhan, itulah yang mama akan penuhi. Dan mama tekuni itu. Jadi terus Nathan bilang, "Ah, mama, kalau boleh beta apa kayak ke tidak semangat." Artinya ke Nathan ini patah semangat yang di ini, yang ke tes-tes.
1: Oh,
3: yang
1: tes-tes apa, kemarin.
3: Iya, terus
1: jadi, ikut seleksi-seleksi iya, apa seleksi, begitu.
3: Iya, jadi dia bilang, "Kalau Kakak bisa." Tapi dia bilang, "Adek, mungkin Kakak itu punya ke dia punya tempatnya mungkin di situ kan, dia punya kakak itu syukur bisa di apa polisi toh." Jadi syukur kalau kakak pertama ikut tes juga gagal itu, tapi dia sekarang dia punya pekerjaan sudah syukurin. Dan ternyata yang kedua dia tes itu tapi dia lulus. Jadi mungkin Nathan itu merasa bagaimana ya Kak, kayak dia rasa minder, ketinggalan. Jadi mama bilang, mau bilang ini semuanya ini bukan karena kita berpakaian yang rapi, berpakaian yang dinas, tapi jikalau kakak mau ikut mama punya jejak, mari mama ajarin dan mama kasih modal untuk kakak ikut mama punya jejak jualan.
1: Karena tadi itu hari langsung terima atau masih menimbang-nimbang nih, hai masa besu postur begini cocok jadi anggota nih mesti pipa jual. Itu pikir ke mana waktu itu Kak?
2: Pasti anak muda pasti menimbang-nimbang lah.
1: Menimbang-nimbang dulu.
2: Jadi pada suatu saat itu beta kan dulu kan sering ke bikin-bikin konten juga, ke suka-suka juga toh, suka-suka jadi bikin konten. Jadi beta bilang, "Oh, lebih baik daripada ini usaha putus, lebih baik beta kembangkan sa." Beta kembangkan, jadi beta mulailah jual, awalnya jual-jualan. Jual-jualan dulu beta sambil lihat media-media sosial, banyak orang yang bikin konten di makanan-makanan dong, apa. Jadi beta tertarik untuk bikin konten, sudah beta fokus di sini sampai ya lain lebih beta tanam sendiri di sini.
1: Oh, begitu. Itu karena dorongan dari mama juga. Dan memang karena Kak ini kan suka-suka bikin konten, jadi ya daripada hanya bikin konten-konten ini lebih konten sekalian cuan toh. Oke. Nah, waktu itu kenapa bisa pilih asinan, Mak? Zaman Oma ya zaman waktu itu, atau
3: Oma dulu tuh
1: kan, atau ada pilihan lain lain selain
3: tidak,
1: itu?
3: Tidak, zaman dulu Oma tuh kan jualan ini buah, jadi Mama punya ide bagaimana kalau semua ini kan kebanyakan jual buah-buah, tapi ini buah ini tidak olah sebagai suatu makanan yang bisa bikin orang artinya ke ngiler, nafsu makan, ke bisa tertarik, bisa pokoknya karena buah ini bisa mengatasi kita yang gak enak badan, gak enak mulut. Jadi mama bilang, mulai dari mangga. Mama, kita pikul mangga nih berat kan setiap hari kita jualan ini. Jadi lebih baik ini mangga yang berapa buah nih mama bisa olah jadi asinan. Nah, asinan itu dapat uangnya bisa meningkat daripada buah toh Kak.
1: Iya, diolah lagi supaya lebih banyak ya.
3: Walaupun dia berapa buah, tapi dia bisa menghasilkan begini dapatnya ini. Kalau buahnya ya tinggal itu, kadang orang beli, kadang tidak beli. Dengan begitu Kak, itu waktu mama bikin asinan saja itu jualan ya, satu bungkus itu, berbungkus itu pakai plastik lip yang plastik obat itu cuma 2000. Tiba mama jual 2000.
1: Zaman mama tahun berapa tuh?
3: Itu tahun 99,
1: 1999. Nathan masih di mana?
3: Itu Nathan belum ada. Jadi mama tekuni itu jualan sampai apa mama bilang ini, pokoknya ini pekerjaan ini karena setiap hari walaupun dia sedikit, dia tidak memberikan mama kekayaan tapi dia memberi mama hidup. Karena iya prinsip, karena bapak ini memang kerjanya proyek tapi dapatnya kapan dulu, bor ini kapan dulu. Tapi mama setidaknya setiap hari di rumah sako mama, intinya itu 500 perak itu mama bisa atasi untuk di kangkung 5.000, di ikan 10.000. Iya. Yang penting mama intinya.
1: Biasa Nathan cari metua yang kayak mama begini.
3: Iya.
1: Oh, ya. Begitu ya. Ya. Baik, wah luar biasa. Kalau soal resep nih, ini berarti resepnya turun temurun dari oma atau waktu itu akhirnya sampai di zamannya kan Nathan ini semulai ada tambah lagi evaluasi lagi atau seperti apa tuh? Ya. Ada eksperimen sendiri kok atau ke mana
4: dipakai? Ya, kalau resep dari zaman mama dulu tuh masih jualan mangga dulu. Mangga. Iya, mangga saja. Mangga saja nih, sama yang asinan yang plastik kecil tuh ada dulu kalau orang-orang. Terus saya beta mulai kembangkan pi asinan lain lagi seperti nenas, asinan cermelek, asinan kusambi, dan sampai sekarang ada yang varian terbaru lagi. Manisan asam, manisan kom, manisan
1: kom juga ada. Lengkap.
3: Ada cermelek. Pokoknya itu udah terbilang mama begini. Jadi mama pokoknya kasih keluar ide, mama waktu buat untuk orang-orang pada suka tuh, mama mencoba. Nanti mama buat, Nathan kita coba ini. Nanti teman-teman, oh mama bisa. Karena bagaimana ya mama, kan ke orang harus mencoba dulu baru kan banyak lagi ke itu satu-satu teman. Dengan itu kan
1: dari mulut ke mulut.
3: Mari mama ini enak mama ini. Baru mama punya ide untuk sekarang variannya banyak ya.
1: Baik, wah berarti di pun jenis-jenis ini sudah semakin berkembang ya asinannya ya. Jadi sonde tergantung ke
3: mangga,
1: bukan hanya mangga. Saya dulu kan hanya mangga, seorang dengar asinan ya palingan mangga. Sekarang dia pun jenis sudah semakin banyak dan juga akhirnya punya banyak penggemarnya masing-masing Oke, baik. Ide yang berkembang ini gara-gara konten kreator juga. Jadi pas ide dari mama dikembangkan melalui kakak Puskil juga sebagai seorang konten kreator juga. Jadi akhirnya juga semakin banyak dikenal ya. Baik. Nah, selain asinan atau ya berbagai macam jenis asinan ya, Mak. Tadi apa-apa tadi ada mangga lah, kom lah, cermelek lah, nenas bahkan juga ada. Asinan nenas itu semua. Ada produk apa saja nih yang tersedia di Asinan Jalan Nangka nih? Itu kan berbagai asinan. Ada kayak menu-menu pendamping lah kok begitu
3: maksudnya. Ada buat jagung.
1: Memang mulu-mulu Kupang dong, selera itu, orang Kupang dong.
3: Ini mama biasa bilang, "Mama dong, kakak dong kalau mau beli indip nama jagung bermain."
1: Jagung bermain
3: Dia punya garansi kalau kak dong makan sampai tengah kalau sore enak, bawa pulang sama mak terima. Atau kalau kau dong makan sampai habis kalau enak, itu berarti mama pun jagung bermain, bermain kakak dong.
1: Ini dia pun jargonnya lain ya. Jagung bermain ya. Makan sampai setengah sore enak, bawa pulang. Tapi kalau keserata itu karena bermain kambang. Wih, berarti ini mama anak kompak nih. Wow, luar biasa. Jadi ternyata pilihan bukan hanya ada asinan saya mama ya, ada dip nama. Oh, ada rujak juga.
4: Rujak mix.
1: Rujak mix. Rujak mix, ada jagung, jagung bermain. Oke, jagung ini cari hal ada kesannya. Bermain aja cari hal berarti. Nanti bikin jagung cari hal gitu. Oke. Nah, salah satu yang menarik kalau ketemu bawamu soal asinan ya, mama dengan kakak Nathan, salah satu buah yang menarik itu kalau kita dengar asinan itu berarti mangga, begitu ya. Apakah saat musim mangga tiba permintaan asinan mangga juga ikut meningkat kok? Atau ke mana tuh?
4: Kalau pada saat musim mangga di Kupang ya,
1: mangga
4: di Kupang mangga menurun. Tapi katong mengakali ke dondong kalau soalnya nenas
3: pokoknya kalau mangga mulai menurun mama fight dengan ke dondong.
1: fight dengan ke dondong. Jadi asinan jalan akan tetap jalan tapi ada varian baru menutup mangga itu tadi. Berarti musim mangga juga ternyata juga menjadi momen yang cukup menarik bagi apa ya, usaha asinan ya. Ternyata bukan hanya mangga sa, kalau mama bilang beta fight kan lo kadondong. Oke. Nah, Kak, biasanya kalau ada musim buah apa dulu tuh yang bikin akhirnya mengalami peningkatan pesanan atau bahkan kewalahan memenuhi permintaan pelanggan tuh?
3: Itu
1: apa tuh?
3: Kedondong.
1: Kedondong paling banyak peminat kok, Mas.
4: Nenas.
1: Nenas. Eh, kusampi juga ada ya?
3: Ada.
4: Kusampi. Untuk sekarang belum musim.
3: Tapi kalau musim tuh mau bikin jepuk asinan, terus dia punya jual buahnya, nah, dengan mama buat jepung sambal bermain.
1: Ternyata ada di sambal bermain. Wow, luar biasa. Itu pernah sampai kewalahan kok soalnya tuh mak kalau apa permintaan meningkat begitu.
3: Iya. Mama kewalahan ada pakai, pokoknya ada saudara dua orang pakai itu, tapi bagaimana dok, hanya cuma bantu-bantu karena itu mungkin mama pun pekerjaan dan mama kesuka begitu karena itu jadi
1: mau handle sendiri juga kadang
3: semua. Kadang handle sendiri karena kerjanya anak-anak yang kita apa tuh kan sonde sama dengan kita yang tekuni kita ya apa. Jadi ketika mereka hanya apa mama pokoknya mama penuhi untuk semua pelanggan semua yang suka sonde pernah.
1: Mama imbangi.
3: Iya. Iya. Ada yang bilang mama tidak hanya mama bilang coba kakak dong kasih rating apakah ini jempol atau bagaimana untuk mama tambah masukan dan variannya ini mama buat sehingga kakak dong jangan bilang mama begini mengecewakan tapi kakak dong kasih rating buat mama buat mama tambah semangat jadi kalau dong bilang mama enak atau mama begini itu mama tambah semangat walaupun mama capek tapi yang penting kakak dong permintaan dipenuhi.
1: Oke, maksudnya cuan yang datang.
3: Iya.
1: Tambah lagi kan Nathan itu apa melalui apa ya promosi lewat media sosial juga ya akhirnya juga banyak orang yang tahu ya. Kasih tunjuk mama pemuka kosong kalau live.
4: Biasa konten-konten juga ada mama konten sinematik dong. Itu mama juga masuk.
3: Semua ya. Masuk.
4: Bila mama sengaja potong mangku di sinematik cepat.
3: Pokoknya para teman-teman para pokoknya itu dong pergi itu dong bikin konten mau dari mama. Jadi mama bagaimana ketika mama pergi ke satu acara kayak begini, mama asinan dong, mama asinan dong. Mama bagaimana? Ini bukan apa, tapi dong panggil mama begitu.
1: Mama,
3: pikir nih kak, kan mama ke sebagai begini kan mama ke sode di media sosial toh kak, mama ini kan hidup. Ini kan baru ke orang hanya telepon bilang mama ada hasil mangganya di sini hasil ini ini tapi untuk mau apa nih kan mama tidak sering untuk apa mama dikerja satu jadi ketika kayak begitu ternyata
1: dong tahu biasa dong panggil mama siapa
3: Maa
1: iya. Mama nama Maa biasa mama dipanggil
3: Yemida Abineno kawin dengan Bapak Monas tapi mama biasa dipanggil Maa
1: Maa asinan begitu
3: iya.
1: Maa tuh asinan begitu kok
3: iya. Jadi bagaimana ya pokoknya jadi mama kok mama pung hasilnya
1: ada kebanggaan juga ya ternyata mak pung hasil karya tuh dikenal orang juga
3: yang satu lagi kak ini mungkin pengalaman hidup mungkin saya pun anak yang dia pun kakak kedua nih mungkin saya anggap bahwa saya jualan asinan dia tidak bisa masuk seorang polisi itu tuh yang kak bagaimana ya di saat dia pergi untuk dites dia kasih mama kesaksian mama setiap pagi beta pergi tes, beta pergi sekolah, beta harus pikul ini mangga untuk beta simpan di meja untuk mama jualan. Simpan dulu, siap dulu baru pergi. Di saat beta pergi beta tes, beta hanya lihat di ini semua tempat ini bahwa ini mama pun mangga, beta harus fight untuk beta banggakan beta mama. Di saat beta mama ambil mangga orang jualan, mama beta juga bisa pakai itu seragam. Itu yang beta bagaimana ya kak, beta tambah bangga yang beta jual asinan 2000 tapi beta bisa kasih masuk bepu anak untuk pakai juga ini seragam coklat
1: membanggakan anak, membanggakan mama juga ikut bangga baik, jadi dari hal-hal kecil yang mungkin kalau orang lihat yang sederhana-sederhana tapi ternyata punya nilai yang luar biasa untuk mama Wow, luar biasa. Walaupun tadi ada cerita juga dari Kanatan bilang beta cuma mau kayak kakak dong, tapi sonde. Ternyata Kanatan punya jalan, kasih besar ini asinan begitu ya. Baik ya. Luar biasa bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Kalau ke Kanatan nih terkait dengan dia punya strategi promosi tuh, biasanya seperti apa tuh awalnya tuh kak? Apakah kakak cari konten apa ide-idenya dulu kak atau seperti apa tuh kakak pun cara? Media promosinya itu.
4: Kadang kalau teman-teman datang beli, beta bilang, sini mari kok konten dulu, cepat, konten cepat nanti dapat bonus sedikit. Nah, biasa kasih bonus.
1: Bonus asinan gratis, kok mak?
4: Iya, kadang bonus.
1: Cari hal, mama bilang.
4: Kadang bonus-bonus, abis beta sharing live juga, live, abis ini ya bikin konten-konten seperti biasa nih kalau sini harus bikin, harus konsisten intinya konsisten supaya lebih masuk. Kalau kalau di TikTok aku bilang FYP lebih masuk FYP lah kalau
1: mau mengerti FYP kasih jelas di mana. Pokoknya intinya supaya orang tahu
4: orang tahu ya.
1: Jadi Mama Ana sama-sama konsisten ya. Oke. Nah, kalau proses pemilihan bahan tuh, Mak, pemilihan dari bahan baku setiap buahnya itu nih, untuk memastikan buah yang digunakan untuk tetap segar dan kualitas rasa asin dan tetap terjaga tuh seperti apa, Mak?
3: Ketok harus pilih buah dan ada mangga-mangga yang bisa untuk makan saja, ada mangga-mangga yang untuk asinan.
4: Untuk asinan.
1: Oh, pintar-pintar ya, lihat.
4: Pemilihan ya. Seperti lihat, kalau yang untuk bisa bikin asinan itu seperti mangga harum manis, mangga udang. Kalau yang son bisa bikin asinan itu sama kayak mangga madu, mangga kelapa. Karena nanti bikin asinan itu deh kayak di teksturnya tuh berserat. Iya.
1: Sudah pas
4: ya. Itu lebih baik langsung potong langsung makan sehari ini. Dengan sambal colo-colo biasa orang
1: bilang. Kalau soal sambal ini dia sambal be penasaran Bagaimana nih menjaga agar rasa sambalnya itu tetap konsisten? Apakah ada takaran khusus begitu sambal colo-colo ala Mama? Kemana tuh, Mak?
3: Dia pun sambal tuh karena Mama fight setiap hari itu kan langsung habis. Jadi dia bagaimana ya Kak, dia tidak pernah pudar, dia tidak pernah apa, karena Mama buat itu langsung habis habis. Terus kalau dia pun di apa sambal tuh Mama buat ada dua. Sambal ini ini lombok sama garam, terus yang kedua tuh sambal rujak itu kacang, gula merah, gula pasir sedikit, lombok, garam. Nah, itu tuh orang pintar mau buat. Baru mau buat. Jadi kalau su habis ya su habis begitu. Besok lagi baru mau buat.
1: Jadi sekali produksi langsung habis. Langsung jadi habis. Dikasih dijualnya itu memang semua masih fresh. Oke, ini yang biasanya bikin pelanggan kembali lagi ya. Datang lagi, datang lagi ya. Rasa harus tetap konsisten meskipun dibuat berkali-kali. Begitu. Oke. Nah, sejak asinan Jalan Nangka ini mulai dikenal ya, ini sudah masuk di era digital ya Kak. Kakak juga menyadari bahwa apa-apa sekarang ya bisa dibikin jadi cuan, karena bisa jadi konten ya, orang-orang tahu juga lewat media sosial. Respon masyarakat atau pelanggan seperti apa nih? Apakah langsung mendapat respon positif kah waktu itu atau ke mana tuh?
4: Respon dari pelanggan kadang ada yang komen juga kurang ini, kurang itu. Katong semakin kalau dong ada kasih saran atau semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan ya lain-lain lah pokoknya.
1: Pernah ada kayak koreksi begitu kosongnya, Mak?
3: Kalau
4: koreksi ada sih ya.
3: Koreksi kurang, hanya yang Mama dapat itu dong hanya bilang, wah kok Mama dulu hanya cuma meja, sekarang buat bisa buat di gedung untuk Mama tambah meningkat. Mama.
1: Begitu ya. Ada apresiasi lain, dari pelanggan.
3: Ada yang lain yang ini lain dong bilang begini, kok Mama cuma jualan asam sama mangga kok bisa beli bikin di gedung dengan ini.
1: Rahasia.
3: Ada bisa bilang begitu.
1: Baik. Ya berarti kepercayaan pelanggan dibangun dari waktu ke waktu ya. Artinya kan mereka melihat juga progresnya Mama. Dari waktu ke waktu, dari dulu yang hanya meja kecil sekarang sudah ada dia punya ini,
3: ada penampung buah, ada di freezer, ada di pendingin, ada di punya ini apa? Di pung gedung untuk bisa Mama jangan
4: kontainer
3: lah untuk barang-barang dong, jangan berhamburan atau ke hujan apa. Tapi ada suatu tempat yang orang bisa lihat nih, di sini.
1: Pernah dapat ini kosongnya Mak, komentar atau masukan dari pelanggan yang kemudian jadi bahan evaluasi untuk mengembangkan asinan ini?
3: Ya dong sebenarnya dong kasih komentar untuk apa tuh? Hanya dong jempol begini, tapi di saat dong mau kasih apa, itu Mama siapkan semua. Dong begitu. Mau apa tuh Mama ide tuh Mama siap. Jadi ini buah dong ini, Mama kadang ambil salak, fight asinan salak, ambil rambutan, fight asinan rambutan. Jadi dong, begitu. Terus ini asam komnya, jadi pokoknya dong datang di asinan Jalan Nangka, dong mau kom, mau cermelik, mau asam, mau mangga, semua ada.
4: Kayak ada yang kasih masukan kurang pedis, atau buatkan yang pedis.
1: Itu bisa langsung dibuatkan di situ kok, Mak, atau
3: itu kan dia butuh waktu buat.
4: Kalau manisan butuh waktu.
3: Tapi kadang Mama bilang,
1: Eh, ada manisan juga.
3: Iya. Kadang mama bilang, "Kak, dong, mama son buat terlalu pedis karena Lombok mahal." Oh. Mama kadang bilang begitu. Mama kalau dong kadang-kadang tanya, "Pedis?" Mama setiap kali mau penjawaban pas. Okay. Kak dong mau tambah yang di cabenya, tambah, tapi kalau mama buat untuk semua tuh umumnya pas.
1: Oh, untuk pas. Lidah. Karena namanya kan selera orang selera beda-beda. Jadi kalau mau menyesuaikan ya silakan tambah lombok
3: sendiri. Iya, iya. Jadi mama siapkan itu yang lombok bermain. Jadi Kak do mau tambah untuk pedas ya, tinggal mama tambah. Do minta, mama kasih tambah.
1: Oke. Okay. Nah, Kak Nathan dan Mama A, ini tantangan terbesarnya apa nih selama menjalankan jalan usaha Asinan Jalan Nangka ini? Ada tantangan-tantangan kah sejauh ini yang
4: dialami? Tantangan terbesar mungkin kalau di Kupang belum musim mangga, katong kan biasa ambil mangganya dari Flores.
1: Oke, suada ini
4: suada, channel. Iya, channel. Jadi biasa kalau angin tuh kapal son masuk tuh.
1: Iya.
4: Jadi katong mulai apa? Katong berpikir, oh ini kalau panas son masuk, katong kalau panas son masuk, katong ini cari ide lah. Katong cari ide lah untuk kayak fight buah lain, kayak begitu. Soalnya harus mangga juga, yang fight kayak dondong-dong begitu.
1: Nanas. Kayak dondong dapat beli ya, beli lagi ya.
4: Iya. Iya.
1: Atau ada bersama dengan petani-petaninya dulu.
3: Iya. Sama dengan petani-petani.
4: Kalau di Kupang belum musim mangga, kedondongnya sudah ada kan, sudah musim.
3: Pokoknya dia bergantian itu.
4: Iya, pokoknya musimnya bergantian. Intinya
1: son putus.
3: Iya, son putus. Jadi dong mari cari di Asinan Jalan Nangka seada.
1: Oke, baik. Ya memang menjalankan usaha bukan hanya soal tujuan ya, tapi juga bagaimana tetap bertahan Mama ya, dan walaupun ada tantangan-tantangan itu. Oke, nah kalau dari sisi produksi nih, kan beta penasaran dengan di posisi produksi karena Mama A juga yang pegang langsung toh.
3: Iya.
1: Untuk membuat satu menu asinan itu biasanya butuh waktu berapa lama tuh Mama?
3: Sekitar 5 jam begitu.
1: Oh, berarti dari pagi begitu
3: Iya,
1: Mama?
3: Jam, dari pagi, iya.
1: 5 jam itu sampai siap jual ya?
3: Iya, sampai siap-siap kan tinggal jual-jual. Iya.
1: Oke, okay. Itu berbagi, itu untuk semuanya kan?
3: Iya,
1: atau
3: iya.
1: Ini?
3: Pokoknya itu semua.
1: Mama oh, mencakup semua.
3: Kerja semua.
1: Iya. Langsung rangkap semua,
3: rangkap semua
1: asinan,
3: iya,
1: rujak,
3: iya,
1: manisan.
3: Iya, iya.
1: Jagung barmai.
3: Iya, iya.
1: Wow, ini bisa-bisa meledak ini.
3: Iya.
1: Kalau capek ke mana, Ma? Itu kerja sendiri semua. Ini Nathan cuma bermain HP sama kali ya.
4: Konten.
1: Oh, bagian konten.
3: Mama ini kerja nih kalau yang buah dong Mama suka sih yang khusus untuk yang potong.
1: Iya.
3: Jadi Mama bilang potong sam nanti Mama kembali apa di rumah beres apa pokoknya masak siap.
4: Karena ada
3: Mama,
4: buat tim gitu.
3: Mama, okay. Mama turun.
1: Sudah tim.
3: Iya, Mama turun langsung oke buahnya sudah ini siap Mama yang apa. Jadi Mama bilang kakak dong potong tapi kalau tangan buat itu sode boleh Mama yang harus pegang sendiri.
1: Tetap karena beda tangan beda rasa.
3: Iya, iya.
1: Baik, ya berarti ada proses yang cukup panjang ya Bapak-bapak dan saudara sebelum akhirnya asinan sampai ke tangan pelanggan Baik, kalau pesanan sedang ramai itu biasanya atur produksi supaya pelanggan tetap mendapatkan produk yang segar dan kualitas yang sama ke mana tuh, Ma? Lagi rame-ramenya nih. Itu memang sustok-stok memang atau memang
3: itu Mama sustok memang dan Mama sudah apa ya ke su lama jadi oh su bisa tahu pelanggannya berapa berarti stoknya harus kasih lebih ke 10 jadi dong sudah kecewa tuh.
1: Baik ya, luar biasa. Jadi memang ini penting sekali karena memang semakin banyak pelanggan, tentu tantangannya juga semakin besar ya, Ma. Pernah ada yang kira su habis memang.
3: Iya, pernah. Banyak. Iya, su habis sih Mama sudah dapat ada.
1: Dari jam berapa, Ma? Biasa dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Dari jam 10 sampai kekenatan lanjut sampai jam 12
4: malam. 12 malam gantian.
1: Makan sampai jam 12
4: malam. 12 malam, malam 12 malam itu lebih banyak.
3: Apa?
4: Yang beli itu
3: lebih banyak.
4: Ngidam tuh ya. Oh, tambah berarti, live le.
1: Tambah live lah orang pesan via online
4: lain ya.
3: Jadi sekarang Nathan punya kurir ada 3 orang.
4: Teman-teman dong.
3: Teman-teman
4: dong. Kuliah sambil
1: ada di PV juga. Ya.
3: Dong pakai ongkir. Jadi uang ongkir kan dong yang apa?
1: Antar suba, antar su.
3: Jadi Mama siap tinggal Nathan pokoknya bungkus packing antar Mama ini. Pokoknya dong so antar-antar itu uang. Jadi kalau Mama sonde buka dong mengelu.
1: Dong mengelu. Ya karena itu menyambung hidup beberapa orang juga di dalamnya ya. Sebanyak personil di dalam kan.
3: Setiga orang as itu satu. Pokoknya dengan yang tukang potong kan mama kasih gaji.
1: Eh kok ini seperusahaan. Iya. Ini bukan UMKM lah ini.
4: Jadi selain ketong buka asinan, ketong juga membuka lapangan pekerjaan. Iya. Untuk teman-teman juga yang
1: berarti masih berarti ikut seleksi-seleksi lagi. Iya. Karena ton bilang tidak lagi saya sudah jadi bos, CEO. CEO asinan ini. Jadi saya lupa itu seragam kok.
3: Jadi Nathan syukur mama di balik itu mama syukur bahwa artinya Nathan tidak kecewa, Nathan punya apa karena mama mau bilang semua itu mau serang apa intinya di uang jadi kakak jangan berkecil hati, ini anggap suka kakak pun kantor. Jadi kakak ini kakak pun kantor nih
1: kantor apa sampai jam 12 hanya asinan.
3: Iya asinan kakak pun kantor nih, ah kakak mau malas atau kakak mau rajin terserah, dari kak mau buka jam berapa terserah.
1: Iya.
3: Tapi kalau kakak nih seorang ini negara punya nih, lihat kakak kadang dia ulang di pun kakak capek. Iya karena selama ini nih, kakak lihat Nathan tidak akan sampai ke situ, mungkin Tuhan bilang kakak Nathan cukup sampai di sini. Iya
1: cukup mama besar.
3: Iya
1: cukup untuk beli iPhone.
3: Iya
1: cukup untuk bawa mama ke Bali begitu kok.
3: Tapi kakak Nathan yang bisa handle semua. Iya
1: iya luar biasa ini. Menjadi inspirasi juga ya bapak mama bayi saudara untuk anak-anak muda Kota Kupang. Tadi kak Nathan bilang jangan malu-malu. Ini apa yang ada kita kembangkan begitu. Zaman sebegini terbuka ya, media sosial juga gratis. Promosi semua bisa dipakai. Nah maaf dengan Kanatan di Kota Kupang ini kan tentu ada banyak UMKM kuliner ya. Dan juga usaha yang menawarkan produk sambal atau makanan sejenis dan asinan begitu. Kalau dari Mama A dengan Kanatan bagaimana nih mengatasi persaingan dengan UMKM lain nih?
4: Kalau begitu Kanatan terus meningkatkan kualitas produk, terus kasih pelayanan yang baik, terus kasih ya makanan-makanan yang fresh lah, yang segar-segar.
3: Terus
1: tambah varian,
3: variasi. Jadi kalau mau bilang kak, mungkin pelanggan no apa karena kedong kalau beli di tempat-tempat contoh ini mama bukan apa sih, tapi ke di warung kan pakai sambalnya kan cukup. Tapi kalau mama mau minta tambah lagi, mama tambah. Mau minta buah untuk tester silakan. Mau ambil buah untuk taruh sendiri di cup-cup untuk kakak beli silahkan. Jadi mama
1: harga menyesuaikan.
3: Yang penting kak ini sesuai dengan cup yang mama kasih patokan harga 5.000, 10.000, 20.000. Jadi kak silahkan mau pilih buah sendiri ambil. Tiap sambal kak mau tambah tambah saja. Mama kasih gratis.
1: Ini itu. Excellent service. Oke, jadi kuncinya tuh bukan harus, bersaing dengan UMKM yang lain ya.
3: Mama apa penuhi ke ini ke apa dompung keinginan tuh kayak itu
4: kayak meningkatkan.
1: Berarti lebih fokus kepada bagaimana punya kualitas dan ciri khas ciri khas sendiri di asinan jalanan
4: dan lebih konsisten buat konten lah.
1: Nah itu tuh ya itu. Supaya seimbang ya promosinya jalan, dia punya manajemen juga jalan begitu. Nah kedepannya ada rencana Kosone ini untuk buka cabang atau memperluas usaha asinan jalan nangka ini?
4: Ya untuk ke depan su pasti akan asinan jalan nangka semoga
3: tahun depan
4: tahun ini semua warga Kota Kupang bisa merasakan supaya sampai perlu jalan jauh leh toh sampai di jalan nangka sih toh.
1: Atau titip di RRI sih. Dekat-dekat lah. Oh begitu ya. Oke, jadi ada rencana kok kamu
4: buka jalan? Iya ada rencana.
1: Di mana bukan jalan nangka leh berarti?
4: Asinan tetap asinan jalan nangka.
1: Tapi di mana begitu? Karena kan sudah diterima oleh masyarakat itu dan sudah tertanam bahwa asinan jalan nangka begitu. Kalau ganti nama lho, orang pikir owner su beda. Berarti perjalanan asinan jalan nangka ini masih panjang ke depan ya. Karena tanya semoga satu persatu targetnya juga bisa tercapai. Nah silakan beta kasih kesempatan untuk Mama A dan juga Kakak Nathan yang mau bicara ya terserah. Buat pendengar yang penasaran ya, yang sedang pantau di live YouTube-nya RR Kupang dan juga FM 104,3 MHz, dia kepingin penasaran juga mau coba asinan jalan nangka di mana nih? Kotong bisa dapat produk asinan jalan nangka. Silakan.
4: Ya, untuk teman-teman dong, jangan lupa besok-besok scroll-scroll TikTok dong tuh. Bosong jangan lupa cari asinan jalan nangka. Jadi kalau bosong Sungiler, Sungidam, apapun itu, Batong langsung sa chat nomornya ada di bio tuh. Batong langsung ready pengantaran. Kalau sonde, mapnya besu taruh memang di itu di bio juga. Jadi tinggal
1: pantau live juga.
4: Iya. Pantau live juga. Karena katong ready bukanya setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam ya. Jadi untuk memenuhi wasumpung ngiler-ngiler
1: memenuhi hasratnya itu ya. Ini informasi yang ditunggu-tunggu nih Bapak Mama Bayah Saudara. Jadi jangan hanya dengar cerita sa langsung merapat suto. Siang begini berarti ada yang jaga. Ada tutup.
3: Ini mama tutup.
1: Kasihan deh lo. Owner ada di sini. Dia bu CEO ada di sini. Jadi abis ini langsung merapat baik, sudah di Jalan Nangka ya. Baik. Nah, sebagai penutup nih, Mama A dan juga Kakak Nata nih melihat perjalanan usaha Asinan Jalan Nangka sampai di detik ini ya, sudah banyak sekali cerita dan banyak yang mengetahui juga apa nih mimpi terbesar yang belum tercapai ya, atau yang mungkin ingin dicapai bersama dengan Jalan Nangka, Asinan Jalan Nangka ini.
4: Ya, mimpi terbesar lah ini buka cabang
1: buka,
4: selain di Kota Kupang di luar lah seperti Bali, Ambon, Bandung,
3: jadi
4: Surabaya.
3: Dengan begitu tuh Kak bisa teman-temannya punya lapangan pekerjaan.
1: Baik. Oke, kenapa tidak ya?
4: Dan orang bisa lebih jadi mengenal toh Asinan di luas selain Kota Kupang.
1: Jadi Asinan Jalan Nangka ternyata bukan hanya isinya asinan-asinan sah, ada varian-varian lain juga. Beta penasaran kalau dari sisinya Kanatan sebagai anak muda nih Kak. Sebagai penutup sekali lagi nih untuk menutup ketempuh obrolan di teras UMKM kali ini, ada kosong deh nih pesan dari Kanatan untuk ketempuhnya Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar dong yang mau mulai usaha juga kayak Kakak Nathan begitu. Tapi masih bingung, masih mau meraba-raba nih, ke mana nih, mulainya dari mana dulu nih. Ada kosongnya tips-tips mungkin dari Kanatan sebagai anak muda begitu.
4: Jangan
1: malu kok.
4: Tips dari beta,
3: jangan malu,
4: tetap konsisten, asa skill.
3: Tekuni apa yang mau
4: Tetap tekuni apa yang dikerjakan. Dan lebih baik bergerak daripada tidak sama sekali. Tetap kata kunci satu, fight. Itu dia.
1: Fight. Oke, baik sekali lagi terima kasih Mama A juga dengan Kakak Nathan sudah bagi cerita dan ketong di Perompat RRI Kupang dan tentunya sangat menginspirasi ya. Biar masih muda-muda tapi tetap pemikirannya sudah visioner Kakak Nathan dan juga ada support dari Mama tercinta juga bahwa kekompakan itu selamanya dengan kawan. Dengan Mama sendiri juga bisa. Oke. Baik sekali lagi terima kasih Kakak Nathan dengan Mama dan hari ini Bapak Mama Bapak Saudara ketong sudah dengar ya cerita menarik dari ownernya langsung ya Asinan Jalan Nangka. Selama ini ketong hanya nonton dopung live sesapa nih. Ternyata ini dev owner nih, mulai dari bagaimana usaha ini dimulai, lalu produk-produk yang ditawarkannya juga sangat menggugah selera, tantangan juga ya sudah berbagi juga, dan ternyata ada harapan yang mau dikembangkan bersama dengan Asinan Jalan Nangka. Tentunya cerita seperti ini menjadi pengingat untuk ketong juga Bapak Mama Bapak Saudara bahwa di balik sebuah produk yang ketong nikmati itu ada proses, ada perjuangan, ada kreativitas dan juga keberanian untuk terus mencoba. Selain ini masih lanjut ya Bapak Mama Bapak Saudara, ketong tuntaskan obrolan teras UMKM di kesempatan hari ini di pukul 11.45. masih lanjut Sasando Si yang akan menemani Bapak Mama Bapak Saudara tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: permainan tradisional merupakan.
1: UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: Umroh 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Perumda Air Minum Kota Kupang kini memiliki water meter tester portable untuk memastikan tingkat presisi dan akurasi meter air pelanggan di lapangan. Penggunaan alat tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi pembacaan meter dan meyakinkan pelanggan bahwa angka yang tercatat sesuai kondisi pemakaian. Keberadaan water meter tester portable membantu petugas memastikan kondisi meter sebelum menentukan tindak lanjut terhadap meter pelanggan. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan pencatatan pemakaian air sekaligus memberikan rasa percaya kepada pelanggan terhadap proses pembacaan meter. Pindah ke informasi berikut, Teluk Kabola yang terletak di kawasan

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai.
1: Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu.
0: Eh, kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS, kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pung saldo berkurang.
2: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: mendengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas di daya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelopai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabu, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau Katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong kau sadar ya. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas.
1: Dengar, kebudayaan Nusa Tenggara Timur bukan sekedar warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah identitas hidup yang memberi arah dan batasan bagi masyarakatnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, posisi generasi muda mulai dari generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha kerap dipertanyakan. Apakah mereka hadir sebagai penjaga yang setia atau justru menjadi pengubah esensi budaya tradisional itu sendiri? Penulis, praktisi, dan pemerhati budaya NTT, Emmanuel Nongyonson menjelaskan bahwa budaya pada dasarnya adalah kompas kecerdasan yang menuntun manusia untuk tahu diri dan tahu batas.
0: Budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Kita mau kemana? Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas. Jadi tahu diri itu kita harus berbicara seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, kita harus berperilaku seperti apa. Sementara tahu batas itu ketika kita bertemu dengan orang lain pada wilayah yang berbeda, maka kita jangan sampai telanjur melewati batas itu. Karena apa yang menurut kita baik, benar, itu belum tentu menurut orang lain baik dan benar. Dan budaya itu selalu memberi ruang bagi kita untuk jaga batasan itu.
1: Menariknya, seringkali istilah budaya dan tradisi digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah keduanya itu sebenarnya memiliki makna yang sama? Untuk memahami lebih jauh perbedaan dan keterkaitan keduanya, berikut penjelasan dari Emmanuel Nongyonson.
0: Budaya itu keseluruhan sistem yang di dalamnya itu ada norma, ada nilai, ada bahasa, ada pakaian adat, dan di dalamnya termasuk ada tradisi. Jadi tradisi itu merupakan bagian kecil dari budaya itu. Tradisi itu adalah hal-hal yang diteruskan secara turun-temurun. Jadi misalnya cerita rakyat, misalnya kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi itu selalu mencakupi wilayah yang lebih sempit ketimbang budaya. Jadi budaya itu selalu mencakup wilayah yang lebih luas. Dan tradisi itu ada merupakan bagian dari budaya itu. Dengan demikian, tradisi dan budaya itu adalah dua aspek yang berbeda.
1: Menurut Emmanuel Nongyonson, ketika berbicara tentang anak muda, sebenarnya sedang membahas beberapa generasi yang tumbuh dalam zaman dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan pengalaman membentuk karakter, cara berpikir, hingga cara mereka memandang dan mengekspresikan budaya.
0: Jadi menurut Strauss dan Howe, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 1996. Kemudian di tahun 1997 sampai tahun 2012 itu adalah Gen Z, Gen Z. Dan di atas 2012 itu adalah Gen Alpha. Nah, ciri khas Gen Alpha itu kan orang sekarang lagi sebut dengan generasi strawberry, yang indah di luar tapi rapuh di dalam. Dan yang lebih sering memamerkan kebudayaan, baik dalam bentuk tarian, dalam bentuk pakaian, bahkan dalam bentuk bahasa, adalah generasi Z dan generasi Alpha. Sementara untuk generasi milenial itu masih patuh terhadap aturan-aturan itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita sapa mereka seperti apa. Kemudian kalau kita jalan di pinggir jalan, kemudian orang tua masih duduk di antara jalan itu, kita bicara permisi dulu baru kita lewat. Sementara kalau kita lihat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, itu lebih ke urusan saya ya urusan saya, urusan kamu ya urusan kamu. Jadi lebih ke individualis.
2: Betul.
0: Padahal budaya itu menggiring kita untuk sosialis. Karena kita manusia dan kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan kehadiran orang lain dalam berbahasa, berperilaku, bahkan bersikap.
1: Namun, realitas di era digital ini memperlihatkan fenomena yang dilematis. Banyak anak muda dari Gen Z dan Gen Alpha yang mengkonsumsi budaya hanya di permukaan, seperti mengenakan pakaian adat penuh, namun perilakunya justru melenceng dari nilai luhur yang dikandung oleh pakaian tersebut.
0: Sekarang ini kita sedang ada pada fenomena, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah, tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern, tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Yang berikutnya, pakaian adat itu tidak boleh dipakai sembarang dalam menari. Jadi misalnya sarung itu harus dipakai, bukan hanya dilingkarkan saja di perut, kemudian diikat dengan ikat pinggang. Tidak. Karena setiap simbol yang ditampilkan melalui pakaian adat, itu ada maknanya, ada nilainya. Nah, hal-hal ini kalau tidak kita sampaikan, tidak kita jelaskan, bahkan kita mendiamkan itu, itu maka generasi penerus kita mungkin hanya meneruskan tentang sejarah menggunakan pakaian adat, tetapi tidak lagi kebenaran penggunaan pakaian adat.

0: Lebih lanjut, Emmanuel Nong Yonson menegaskan bahwa tidak hanya pada cara berpakaian, pergeseran esensi juga terjadi pada tarian kreasi baru dan musik daerah yang dipoles secara digital demi kepentingan konten atau keuntungan komersial belaka. Kehilangan originalitas dan nilai sakral menjadi ancaman nyata ketika tradisi dikemas tanpa memahami filosofi dasarnya.
1: Yang pertama, kita akan kehilangan esensi budaya. Yang kedua itu, saya khawatir jangan sampai hanya untuk mendapatkan profit, kita mengubah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bersifat marketing finansial. Kan sekarang kan lagu-lagu seharusnya dengan musik yang musik tradisional itu justru dipadu-padankan dengan musik modern. Nah, ini sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan yang paling menyakitkan adalah kecelakaan yang kita sengaja. Dan bagi saya itu unsur kesengajaan. Jadi lagu-lagu yang seharusnya diiringi dengan musik-musik tradisional justru diiringi dengan beat-beat yang modern. Kemudian lagu daerah yang seharusnya dinyanyikan dengan gaya tradisional justru dinyanyikan dengan gaya modern. Yang berikutnya lagi, tidak semua lagu daerah itu harus ditemani dengan tarian-tarian daerah. Sehingga itu tidak lagi sakral. Mengapa tidak lagi sakral? Karena sudah biasa. Padahal tarian Gong Waning itu hanya bisa ditemani oleh musik Gong Waning. Dan apakah penari perempuan harus mengenakan sandal, mengenakan sepatu? Tidak, kaki kosong. Dan gerakan-gerakannya itu sudah berubah. Dulu kan gerakannya itu sangat sakral, ke kiri, ke kanan, pokoknya lembut dan seterusnya. Sekarang bahkan ada gerak yang putar di dada. Kan itu kan kita bertanya-tanya sebagai pemerhati budaya. Saya bertanya, gerakan semacam itu datang sejak kapan? Apa maknanya? Jadi sudah dimodifikasi dengan gerakan-gerakan lagu-lagu reggae, lagu-lagu Minang, lagu-lagu ini, seperti itu. Dan kelemahan kita adalah ketika kita memberikan masukan, kita dikategorikan sebagai orang yang sibuk dengan kehidupan orang lain. Padahal itu budaya milik kita. Mereka tidak sadar merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri dalam ketidaksadaran.
0: Selain itu, salah satu perubahan yang sering luput dari perhatian adalah perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Emmanuel Nong Yonson menjelaskan, bahasa yang dahulu dijaga sebagai sarana komunikasi yang santun dan tidak menyakiti orang lain, kini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan perbedaan generasi.
1: Saya pikir kita perlu sebagai generasi milenial, itu perlu memberikan penjelasan secara mendalam tentang budaya itu, baik dari segi pakaian, dari segi bahasa, norma, dan seterusnya. Terutama begini, sekarang ini kita sedang ada pada fenomena, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah.
2: Betul.
1: Tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di budaya, kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya.
2: Okay.
1: Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal tarian-tarian kreasi. Kita lihat tarian kreasi itu selalu mengubah esensi sebuah tradisi. Bagaimana tarian Hegong bisa dipadukan dengan tarian lain? Bagaimana tarian misalnya tarian-tarian di orang-orang Sabu atau orang Rote atau orang Dawan misalnya, itu dipadu-padankan dengan tarian orang Jawa atau tarian-tarian orang Batak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami esensinya secara lengkap sementara tarian itu hanya sedetik, dua detik atau mungkin beberapa saat kemudian ganti lagi tarian lain, beberapa saat dan ganti lagi tarian lain. Jadi kita pada satu sisi kita ingin memperkenalkan keberagaman tarian untuk Indonesia, tetapi pada sisi lain kita sedang menghilangkan esensi dari tarian tradisional itu sendiri. Beberapa kebudayaan itu seperti latah untuk diteruskan. Sepertinya ada sesuatu yang terputus di situ. Dan ada satu hal yang unik. Dulu kalau kita cium tangan, itu tangan orang tua yang kita taruh di hidung. Kalau bukan di hidung, kita taruh di kening, testa. Sekarang, orang cium tangan orang tua orang taruh di pipi. Anak-anak taruh di pipi. Nah, sejak kapan hal itu berubah? Dari hidung, dari kening, berubah menjadi pipi. Kalau taruh di hidung itu berarti rasa cinta. Kalau taruh di kening itu adalah rasa hormat. Okay. Artinya orang-orang yang kita cium tangannya itu adalah orang-orang yang membentuk intelektual kita. Biasanya taruh di kening itu adalah guru. Mengapa begitu? Karena itu adalah penghargaan kita kepada orang-orang yang membentuk intelektual kita dan akhlak kita. Sementara hidung itu identik dengan orang yang melahirkan kita. Keluarga. Seperti.
0: Meski demikian, peran anak muda sebagai pengubah tidak selamanya negatif. Dalam aspek tradisi sosial, seperti adat perkawinan atau belis, generasi muda mulai mengubah perspektif ke arah yang lebih rasional dan adaptif agar tidak membebani kehidupan baru mereka tanpa harus menghilangkan esensi dari penghormatan adat itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, ya itu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
0: Emmanuel Nong Yonson menegaskan, disinilah pentingnya peran pendidikan formal, ruang diskusi akademik, dan dunia sastra untuk mendokumentasikan kebudayaan lisan ke dalam bentuk tulisan agar abadi serta mengemas ulang budaya agar bersaing di ruang global, bukan berarti memodifikasi atau merusak akarnya, melainkan memberikan panggung yang lebih luas bagi keaslian budaya itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, ya itu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
0: Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelestarian budaya adalah adanya anggapan di kalangan sebagian generasi muda bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman.
1: Mereka belum mendapatkan pemahaman secara total tentang betapa bernilainya budaya itu sendiri. Kita lihat saja suku Boti misalnya. Suku Boti itu hidup dari budaya, hidup di dalam budaya, dan mati meninggalkan budaya. Bagaimana mereka jatuh cinta pada semesta sebagai bagian yang menghidupi mereka. Jadi kita tidak temukan sabun di sana. Mereka mencuci rambutnya dengan tanah liat. Dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau ke anak-anak yang mengatakan kuno, adalah anak-anak yang tidak menerima dirinya sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, dengan demikian, saya bisa sampaikan bahwa orang-orang yang menganggap tradisi itu kuno, tradisi itu tidak lagi relevan dengan kehidupan dia sekarang, adalah orang yang menurut Carlo Cipolla masuk dalam kategori paling dasar. Adalah orang yang tidak sadar sedang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Mengapa begitu? Karena kita lahir dari budaya, hidup di dalam budaya, mati meninggalkan budaya. Budaya dan manusia tidak bisa dilepas pisahkan, sebab manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Emmanuel Nongnonson menambahkan, modernisasi seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap budaya. Padahal, pada hakikatnya, modernisasi tidak harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Perubahan yang terjadi lebih banyak terlihat pada aspek luar atau cara hidup masyarakat. Sementara nilai-nilai budaya sebagai identitas tetap dapat dipertahankan. Hal ini tercermin dalam berbagai unsur budaya yang masih menjaga ciri khasnya hingga saat ini.
1: Modernisasi itu adalah memberi warna yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan nilai. Modernisasi itu bagaimana kita menikmati sesuatu hal-hal yang berubah dari eksternal kita, tetapi tidak mengubah internal kita. Budaya ini kan sesuatu yang bersifat internal, yang kita perkenalkan melalui bahasa, melalui perilaku, melalui pakaian adat, dan seterusnya. Buktinya pakaian adat kita tetap warna seperti itu, tetap model seperti itu, tetap dengan ciri khasnya. Kan kita tidak lagi menemukan ada orang pakai sarung di kepala, atau orang pakai sarung menjadi baju, kan tidak. Tetap seperti sedia kala. Kalau modifikasi itu memang modifikasi untuk baju kaos ditambahkan dengan kain adat, jaket ditambahkan dengan kain adat, celana seperti itu. Apakah itu disebut sebuah tradisi? Tidak. Itu disebut bagaimana tradisi itu hidup melalui perkenalan anak-anak muda. Karena dengan begitu kan baju-baju kita, baju kaos kita yang ada kain-kain tenunnya kan sudah go internasional. Itu. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tetapi apakah itu akan mengubah nilai tradisinya? Tidak. Itu disebut sebagai hasil karya tradisi, tetapi tidak menjadi bagian dari kebudayaan itu.
0: Pendengar, anak muda sejati tidak akan melihat budaya tradisional sebagai sesuatu yang kuno atau beban. Menjaga budaya berarti menjaga jati diri sebagai manusia. Menjadi modern bukan berarti harus mencabut akar tradisi yang membentuk karakter, kelembutan, dan kerendahan hati kita sebagai orang Timur.
1: Pertama, baik generasi milenial, Gen Z, bahkan juga Gen Alpha, kita itu sebagai penerus budaya tradisional, dan juga pengubah kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersifat kita adaptasikan. Bukan berarti kita ubah sampai substansinya, sampai esensinya, tidak. Tetapi seperti belis, seperti hal-hal seperti itu bisa boleh kita ubah. Tetapi yang berkaitan dengan esensi budaya, itu tidak boleh kita ubah. Karena ketika kita mengubah esensi dari budaya itu, maka kita sedang bercanda dengan martabat budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah budaya itu sendiri. Jadi ketika kita lupa untuk belajar, bahkan juga untuk memantapkan diri kita dalam perspektif kebudayaan, maka kita gagal menjadi manusia. Karena seseorang dikatakan manusia apabila orang itu di dalam dirinya sendiri itu melekat kebudayaan. Sebab kebudayaan itu menjadi arah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itu ada di dalam perspektif budaya. Karena manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Pendengar, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus budaya. Mereka tidak hanya dituntut untuk melestarikan bentuk-bentuk budaya, seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan tradisi, tetapi juga memahami nilai serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Generasi muda perlu menjadi penjaga sekaligus pengembang budaya yang bijaksana, agar warisan budaya NTT tetap hidup, bermakna, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
0: Barita Pro 4 RRI Kupang. Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu

harus memiliki kemampuan menghadapi situasi bencana karena keselamatan anak menjadi prioritas. Pemerintah daerah berkomitmen membangun lingkungan pendidikan yang mendukung proses belajar sekaligus memberikan perlindungan kepada peserta didik. Pindah ke informasi berikut, terletak di Desa Mondu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Pantai Purukambera menawarkan keindahan alam yang memukau. Ini pantai sonde jauh dari padang savana yang bikin di tempat wisata jadi unik dan menarik bagi para pecinta alam terbuka. Untuk sampai di ini lokasi, Bapak Mama dan Saudara bisa menempuh perjalanan selama 30 hingga 40 menit dari pusat kota Waingapu dengan kendaraan pribadi. Pantai Purukambera, pung pasir putih yang lembut dan air laut berwarna kebiruan yang jernih, cocok untuk berbagai aktivitas laut seperti snorkeling. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama bahas saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional kini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani mempunyai

0: mandiri dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, Bupati Timur Tengah Utara Yosef Dela Salekebo, memimpin langsung penyerahan bantuan pemberdayaan sosial kepada komunitas adat terpencil atau KAT Kuanek di Desa Bakitolas, Kecamatan Naibenu, dan kelompok KAT Mausak di Desa Tainsala, Kecamatan Insana Tengah. Bantuan ini yaitu ternak kambing kepada Kak Eta, dan ini merupakan salah satu program Bupati yang mendorong peran dan penguatan ekonomi di Kabupaten TTU. Bantuan program ini dari dua desa tersebut menerima bantuan 10 ekor ternak kambing, dengan demikian ada 20 ekor kambing yang disalurkan pada kesempatan tersebut. Nah, bantuan ini juga disalurkan pemerintah Kabupaten TTU melalui Dinas Sosial Kabupaten TTU dan merupakan stimulan kepada KAT. Nah, ini langkah juga bertujuan dorong pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat, di mana untuk meningkatkan juga pendapatan keluarga serta buka peluang usaha yang produktif.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top-Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sondeh sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau kakak aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk membangun sistem pendidikan yang tangguh menghadapi bencana. Upaya tersebut dilakukan bersama Save the Children dan CIS Timor melalui program Generasi Ready atau GENRE. Kolaborasi ini diwujudkan melalui lokakarya penyusunan rencana kerja sekretariat bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SEKBER pada Kamis 3 September 2026. Program Manager Kendra Save the Children, Yosef Tapun mengatakan ancaman bencana alam sonde selalu bisa diprediksi. Semua merupakan kelompok yang berpotensi terdampak resiko bencana. Project Manager Jenderal CIS Timur sekaligus Ketua Sekber SPAB Kabupaten Kupang, Ida Adu pun mengatakan revitalisasi Sekber SPAB didukung melalui pemerintah daerah. Perbup Kupang nomor 22 tahun 2026 menjadi salah satu dasar dalam memperkuat penyelenggaraan SPAB di Kabupaten Kupang.

Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Ya, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona. Ya udah, kita kenalan aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap. Nah, Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih, Kak?
3: Iya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di radio visual RRI Net nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Rian Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Rian.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kalian. Ya, kelihatan banget nih bugar nih
2: Bang Jo. Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya, sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama perempuan sungai di 08-12-13-14-10-39 nih, Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar perempuan dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 08-12-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Ian juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Gega. Selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Ya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya. Ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya, melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Yan gitu.
4: Iya, jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
3: Yeah.
4: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara
4: tetapi
3: visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya. Kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu, mengapa namanya Parai Tenggiri, siapa yang memberikan nama itu, dan ternyata kalau diurut-urut ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
3: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja atau indah gitu. Indah, tapi dibalik
3: keren.
4: Itu apa?
3: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah, itulah betul. Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
3: Yeah.
4: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya, ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas, padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan? Depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali. Ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Jangan sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya, sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu nikmati. Ya setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya. Ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu.
3: Mendokumentasikan lah ya, gitu
4: mendokumentasikan
3: ya.
4: Untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Ya. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi.
3: Dokumentasi
4: tertulis atau suara atau video. supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
3: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi anak zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
4: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi. Ya. Kalau kita menulis, itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk ya. Lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang gitu diingat. Ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar, kita ingat, kalau kita menulis, kita tahu, kalau kita melaksanakan, kita mahir. Kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah. Karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji, tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
3: Ingin dibuktikan secara
4: ingin
3: langsung.
4: Dibuktikan gitu, secara langsung.
3: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Keingintahuan lebih dalam lagi. Jadi tambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
4: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
3: Okay. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya, yang dituliskan gitu ya Pak ya.
4: Yeah.
3: Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam, apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
4: Iya.
3: Atau gimana?
4: jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film.
3: Film.
4: Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
3: Yang nonton langsung.
4: Yang nonton film. Karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
3: beda.
4: Tidak terbatas. Begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya, kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan bendaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
3: bermain di imajinasi,
4: terbangun
3: gitu,
4: betul
3: ya?
4: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
3: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas.
4: Ya.
3: Seperti itu ya. Oke. Gimana Bang Jo?
2: Ya, siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
4: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di. Aduh.
3: Di mana nih?
2: Lupa namanya. Nah.
3: Bagaimana ceritanya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
3: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Budaya.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pemirsa RNet dan juga pengap Perempat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Sungaliat. Dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Perempat Sungaliat. Kak Iga.
2: Lagi Bang Ju.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih, belum. Bang Ju. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Ju.
1: Boleh,
2: ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan.
1: Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah.
1: Udah ada ya. Silakan, Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik.
3: Alhamdulillah ya, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget
2: ya, kan? Bagus. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya, bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu. Nanti
3: lah kapan-kapan. Bang Jojo itu mau nanya dong, Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum, dan Ica juga baru nyampe nih ya. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bangka Belitung.
1: Bangka Belitung.
3: Di Bangka Belitung. Habis itu apa? Selain bahasa Melayu, bahasanya.
1: Bahasa apa lagi nih pakai?
3: Apalagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, siap deh kalau gitu.
3: Udah itu aja.
1: Siap Ica. Terima kasih Ica.
3: Makasih Bang Jojo, Mbak Ega sama siapa itu, makasih ya
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih, penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka Belitung gitu. Dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya biar di double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik Perempat, selamat siang.
4: Siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Jakarta dulu Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo. Silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungi sama Coach Karno ya.
5: Iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Karno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Okay. Nah, gitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
1: Assalamualaikum. Terima kasih Bang Edo.
2: Waalaikumsalam. Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke. Dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Lampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma. Sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako ya.
5: Pantai Hako. Kemudian menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana, mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi hotel Parai Beach Resort, oh, gitu, iya. Ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu, ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta, tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks, karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape, ya, ngape, siapa gitu, ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor, karena pernah ada apa, keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu, ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai ngape gitu, ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa seka di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual.
2: Cual. Jadi
5: karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas bahan dan benang sutra, ya. Gitu, ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga,
2: iya,
5: atau sebaliknya matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran, ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu Serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung itu dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin fangin jicong.
5: Tongin fangin jicong. Ada ahok di sana.
1: Oh iya,
5: misalnya
1: iya.
5: Gitu ya.
1: Siap ya.
2: Sudah, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya ada juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
2: ya.
5: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya, yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi, kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sundi Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya?
5: Ya, sangat luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih, sepandi ya, sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya, untuk... mungkin mengajukan pertanyaan ya. Betul. Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Mm-hmm. Tadi saya sebagai perempuan, sebagai wanita tadi ngerasa oh, ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua. yang tidak menikah gitu,
1: iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Oke, okay, kita coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, okay, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat. Sengaja atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke, okay. Kita coba telepon kembali nih.
1: Boleh, silakan.
2: Perempuan, selamat siang. Halo, perempuan, selamat siang.
1: Halo.
2: Oh,
1: sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya. Dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
2: Oke, okay. Perempat, selamat siang.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria. Boleh silakan dipercepat, Cegu, karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu. Boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya benar Cegu. Siap. Benar.
6: Katanya Megawandi. Maaf, Pak.
5: Iya. Bu.
6: Bagus banget temanya mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu lebih pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saja Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
6: Iya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan ada cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang Jojo.
1: Terima kasih, Cegu Ria.
6: Bye-bye.
2: Iya. Bye-bye, Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rafika Duri nyanyi, waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi, kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang, ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah Lembaga Bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya. yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini, tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana, gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya, siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya, mentang-mentang kita mau ulang tahun, ntar lagi ya Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia, pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Bangka Belitung. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo. Betul. Jangan lupa.
1: Bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
8: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bupati Kupang Yosef Lede menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian dan turun langsung ketemu masyarakat desa Nitneo, Kecamatan Kupang pada Senin 31 Agustus. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendengar sekaligus menjawab berbagai aspirasi dan keluhan yang disampaikan para petani setempat. Bupati Kupang bersama rombongan kemudian meninjau kebun ketahanan pangan yang dikelola kelompok tani BUMDes Sehati Desa Nitneo. Ia menegaskan penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kupang Ju harus sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan pangan. Pindah ke informasi berikut, sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur sonde sekedar untuk memenuhi kebutuhan harian, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal masyarakat. Ini hal ditunjukkan oleh kelompok tani Petra di Desa Noel Baki, Kabupaten Kupang yang sukses memberdayakan anak muda serta meningkatkan kesejahteraan warga setempat melalui pengelolaan tani yang terencana dan inovatif. Marianus Uwulai, anggota kelompok tani Petra, mengatakan dampak ekonomi dari gerakan tani ini dirasakan langsung oleh para anggotanya. Pendapatan rutin dari penjualan sayur mayur terbukti mampu menopang ekonomi keluarga. Kedepan, kelompok tani Petra berharap dapat terus memperluas areal pertanian dan memperkuat kerjasama dengan pihak pemerintah maupun perbankan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingi Tiu.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Tiada, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Matilah kau, Malialehi.
1: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
2: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
1: Malialehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
2: Babdorang?
3: Ya, Sultan Malialehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
2: Begini, Babdorang. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
4: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
5: Yang mulia Sultan Malialehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
2: Benar, apa yang Mamdorang bilang. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
3: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat. Kita harus baku akal.
2: Aha, ide yang bagus, ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata, tapi kita orang Alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
3: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi. Lihat ini tangan. Kasar, luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
4: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
3: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat kah? Sama juga dengan perang, butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
2: Saya pikir usul Babdorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para kompeni itu. Rakyat harus bebas.
6: Setuju, Sultan! Setuju!
1: Malialehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malialehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di Kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malialehi. Setibanya utusan tersebut, Malialehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malialehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
7: Kurang ajar Malialehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita.
8: Letter Muller!
9: Siap, Komandan.
8: Letnan Muller, apa saja kerjamu? Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
9: Siap, Komandan.
8: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke kerajaan Kui itu tangkap Melia Lehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2 kali 24 jam. Melia Lehi harus ada di sini. Mengerti kau, Letan?
9: Naksanugan, kumunzan.

Letnan Mular kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Mular dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malia Lehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malia Lehi. Di mana dia? Hei, Malia Lehi, jangan lari.
2: Letnan, Malia Lehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malia Lehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini, Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan, Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan Company.
2: Waliyallahi, saya akan mulai hitung. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua, tiga. Mampuslah kau, Waliyallahi.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Waliyallahi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di alor barat laut. Di sana, Waliyallahi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Waliyallahi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.

0: Jangan biarkan company menginjak harga diri kita. Jadi, ayo! Ayo! Ayo!
1: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malia Lehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malia Lehi, namun selalu gagal. Rupanya Malia Lehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malia Lehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
2: Matilah kau, Malia Lehi. Hahaha.

terkenal ganas di mulut kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi untuk dapat membebaskan rakyatnya, tanah leluhurnya, dari penjajahan Belanda.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu resmi membuka Festival Budaya Daerah Tingkat Sanggar Masyarakat SD dan SMP se-Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2026 yang diselenggarakan pada Rabu 2 September 2026. Pembukaan kegiatan ditandai dengan simbolis melalui pemukulan gong oleh Bupati SBD Ratu Ngadu Bonu Bula. Dalam arahannya, ia menegaskan kalau pihaknya sedari awal sudah berkomitmen penuh mendukung setiap program dan kegiatan yang berorientasi pada pelestarian, pengembangan, serta pemajuan kebudayaan daerah. Pindah ke informasi berikut, potensi budidaya semangka non-biji di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat mendapat perhatian dari Bupati Kupang Yosef Lede. Hal tersebut terlihat saat Bupati mengunjungi langsung kebun ketahanan pangan kelompok tani BUMDES Sehati pada Senin 31 Agustus. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Kupang menegaskan pemerintah Kabupaten Kupang akan mendorong Kupang Barat menjadi salah satu sektor unggulan pertanian di daerah tersebut. Penguatan sektor pertanian dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang, penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam

0: Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi Pro Dangdut bersama dengan Beta Feli dari jam 4 sampai jam 5 ini. Buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang mau gabung, silahkan line telepon Beta Subuka ya di 0380-833-499 dan juga di 0811-382-0104.

Jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengrusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan, motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih mudah dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

tanda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara, jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.

0: Aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyik tuh dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Biar hati.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara mendorong pertanian menjadi pilihan utama meningkatkan kesejahteraan dan keluarga. Petani didorong menerapkan teknologi agar produksi meningkat, biaya usaha semakin efisien dan menguntungkan. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara, Hairul Malelak SPMSI, menilai pertanian merupakan pekerjaan utama bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dunia setiap tahun mendatang.

Pindah ke informasi berikut, terletak di Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Saburai Jua, Kampung Adat Mamata menjadi salah satu destinasi budaya paling menawan di Pulau Sabu. Dikenal sebagai kampung megalitik, tempat ini menyimpan kekayaan sejarah, tradisi, dan kepercayaan yang tetap lestari hingga kini. Kampung Adat Mamata bukan sekedar tempat tinggal masyarakat adat, melainkan juga saksi hidup budaya sabung ayam tradisional dan hole. Ritual ini biasanya dilangsungkan pada bulan Januari, Maret, dan April atau Januari, April, dan bulan Mei. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Pita Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.com.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sore Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren eh. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi, hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Nga'a Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
1: Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak, potong dulu pohon di sebelah rumah tuh. Takutnya hujan angin nih tumbang lagi kena ketompor rumah.
1: Aman, Mama. Besok baru Bapak potong, sah.

0: Aduh, hujan deras nih. Jangan-jangan. Aduh, mau tinggal di mana? Sudah ketong nih. Rumah su rusak nih. Ini nih gara-gara bapak nih. Tunda-tunda terus potong itu pohon. Akhirnya apa? Ke mana Suni?
1: Iya, maaf ya Mama.
2: Pohon yang tampak kokoh di musim kemarau bisa berubah menjadi ancaman di musim hujan. Jaga keselamatan diri dan orang terdekat. Jangan biarkan bencana datang tanpa persiapan.

0: Kemhatsiumolog Nakopro 4 RRI Kupang. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4 RRI Kupang.
1: Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, manatika menyerupai olahraga taekwondo, tetapi bedanya, manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Matpanat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

0: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
1: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
2: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
0: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
2: Oke, Mama. Maaf, ya.
1: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
2: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
3: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI

dari atau 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Mbak saudara semua, begitu banyak tradisi-tradisi budaya yang masih ada hingga saat ini. Salah satunya seperti tradisi Sauniki atau kolokotong, terjemahkan ke bahasa Indonesia, adalah tradisi panen kelelawar. Gimana tradisi ini sendiri ya, Mbak saudara dong semua, ini sounde seperti tradisi-tradisi lain yang setiap tahunnya akan dilakukan. Tapi tradisi ini berbeda ya, saudara dong semua. Gimana tradisi ini akan dilakukan berapa tahun? Artinya tradisi ini akan dilakukan 2 tahun sekali, bahkan 3 tahun sekali. Karena apa? Memang karena bagaimana dorang tunggu kelelawar ini banyak dulu baru mereka panen. Jadi setiap tahun tradisi ini akan dilakukan. Nah, uniknya lagi, Mbak saudara semua, dalam melakukan tradisi ini hanya laki-laki saja yang diperbolehkan untuk ikut ini tradisi. Nah, perempuan sendiri sonde boleh sama sekali. Dan ketika laki-laki yang akan mengikuti tradisi ini, dia harus bertelanjang dada dan hanya menggunakan kain adat ya, untuk bisa masuk ke dalam gua untuk memanen kelelawar. Nah, tradisi ini sendiri merupakan salah satu tradisi yang dilakukan di Kabupaten Belu.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua, tradisi yang berikutnya adalah tradisi Fulan Fehan. Ini merupakan salah satu tradisi yang berpusat ya pada Fulan Fehan, yang mana tradisi ini merupakan sebuah perhelatan budaya akbar tahunan yang dilakukan di Lembah Padang Savana Fulan Fehan, kaki Gunung Lakaan, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, NTT. Nah, untuk itu, Pak Saudara semua, tradisi ini merupakan salah satu tradisi tahunan juga yang dilakukan pada saat musim panas tiba. Tradisi ini menampilkan begitu banyak atraksi-atraksi budaya yang ada. Di antaranya seperti tarian likurai, ada juga ritual-ritual adat sakral yang dilakukan. Dan juga ini merupakan salah satu kegiatan ya untuk persahabatan lintas batas. Karena memang kegiatan ini sendiri dilakukan di Fulan Fehan yang berbatasan dengan Timor Leste. Selain itu juga, Festival Fulan Fehan ini akan ada pameran warisan lokal yang menampilkan tradisi menenun kain khas daerah, musik tradisional, hingga akan ada kuliner lokal. Ini Pak Saudara semua merupakan tradisi yang dilakukan setiap tahun, yang mana kalau tradisi ini dilakukan maka akan banyak masyarakat, anak-anak sekolah, dan juga pemerintah yang turut hadir untuk memeriahkan kegiatan tahunan ini.

0: Bapak Mama, Kakanyong, dan Kakanona, tahukah katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.
2: Dalam rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara, sebuah nanti di pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah akan beta hadirkan ya untuk temani kotong semua di malam hari ini. Tentunya akan ada mini drama atau album legenda untuk temani kotong semua sampai nanti di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang, inilah album legenda. Kali ini kami akan menceritakan untuk Anda tentang kisah Nalalu dari Kabupaten Saburejua.

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama Mone Ari.

0: Begitulah perjalanan kisah Nalalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung, ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nalalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nalalu yang sulung kepada adiknya.
1: Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita.
2: Baiklah kakak, mari kita pergi.
0: Demikianlah Nalalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang, serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nalalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lesat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung koak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lesat itu. Meskipun kedua Nalalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung koak tersebut, timbul niat

0: Ratna lalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lesat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya,
1: "Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat."
2: "Baik sekali idemu itu, Mone A. Ayo."
0: Kedua Nalalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung koak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung koak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita, kedua Nalalu itu kemudian membawa burung tersebut untuk dibunuh dan dipanggang menjadi daging yang lesat untuk disantap. Sayangnya, sewaktu sampai di rumah tidak ada api di dalam rumah mereka, sehingga sang kakak pun meminta adiknya untuk mencari api ke rumah tetangga. Saat sang adik pergi, barulah teringat oleh sang kakak jika ia menyimpan batu pemantik ayahnya di dalam peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung koak dan memanggangnya, kemudian menyantap daging burung koak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nalalu Mone Aa berkata,
1: "Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan."
2: "Terima kasih, Mone Aa."
0: Mone Ari yang sudah lapar kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung koak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, Nalalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut. Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nalalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu, terjadilah keajaiban, di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nalalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
2: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah dewa langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?

0: Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu, dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.
1: Bapak, Mama, Bayi, Nenek, Adik, apakah kalian ada di dalam? Aku tamu yang datang dari jauh di seberang.
2: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
1: Aku adalah Nalalu Mone Ari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini, hendak mencari teman hidup, dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Aku juga mempunyai saudara namanya Nalalu Mone Aa, yang ada di Pulau Sabu. Ia telah membuatku kesal, dan aku pergi membawa nasibku. Permohonanku, kiranya Nenek sudilah menerimaku.
0: Mendengar keluh kesah Nalalu Mone Ari, sang nenek pun menerimanya untuk tinggal di dalam rumah. Sang nenek kemudian menyiapkan makanan untuk Nalalu Mone Ari. Setelah makan, sang nenek menyuruh Nalalu Mone Ari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Mone Ari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
1: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
2: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
1: Baiklah, Nenek.
0: Sementara Nalalu Mone Ari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Mone Ari, berpesanlah ia.
2: Anakku, apabila kamu sampai ke tengah laut, peti ini tidak boleh disentuh, apalagi digoyang-goyang. Dan kalau kamu telah sampai ke rumahmu, letakkanlah peti ini pada tiang utama rumah dan panggil kakakmu untuk membuka peti ini.
1: Terima kasih, Nek. Akan kuingat dengan baik pesanmu. Aku pulang dulu ke tempat asalku. Selamat tinggal, Nek.
0: Dengan bantuan tiupan angin timur, berlayarlah Nalalu Mone Ari kembali ke Raihahu, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Mone Ari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
3: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku, karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
1: Tidak, kakakku. Maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu, AA juga beruntung sepertiku.
0: Nah lalu AA kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
3: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatanganku. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
2: Silakan anakku, tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
0: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang dimintanya. Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalu Mone AA kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalu Mone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalu Mone AA karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu AA melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan parubaya itu. Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalu Mone AA pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalu Mone AA mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalu Mone AA menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu, sementara Nalalu Mone AA menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalu Mone AA tidak disadari oleh wanita tersebut karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalu Mone AA yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu memohon kepada Dewa Laut agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalu Mone AA dan perahunya. Demikianlah Nalalu Mone AA kemudian tenggelam dan wanita buruk rupa tersebut lenyap tak berbekas.

0: Pendengar, kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan. Contohnya di Nalalu itu ada dewa penolong yang membuat keajaiban. Itu mengingatkan kita kepada sang pencipta. Kemudian lagi ada keserakahan. Nalalu yang sulung itu di Sabu dalam adat itu, ya itu selalu yang sulung itulah yang berkuasa. Hak kesulungan itu harus dipakai dalam hal-hal yang baik.
0: Demikian persembahan kami dalam acara Album Legenda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Matekio merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekio berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kio berarti memikul atau pikul. Matekio dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekio bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekio menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: Lihat ini dong, orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
2: Oke Ina, siapa takut? Gas! Yes.

0: Aduh, Ama, besok sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya.
1: Ina, Ina, aduh Ina, tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, tentunya kali ini di Keliling Indonesia kita akan ajak bas saudara dong semua ketong menuju Halmahera, yang mana di Halmahera sendiri bas saudara semua ini memiliki banyak tarian-tarian daerah yang masih dipertahankan dia pun keaslian sampai dengan ini saat. Salah satunya seperti tari tide-tide. Ini merupakan tarian pergaulan dari Halmahera Utara yang mirip dengan tari ronggeng. Nah, tarian ini tentunya ditarikan berpasangan oleh pria dan juga wanita, yang mana tarian ini dilakukan untuk menggambarkan keakraban dan juga pergaulan muda-mudi. Yang berikutnya ada tari lalah atau lalayon. Ini merupakan tarian tradisional dari Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang menjadi simbol ekspresi budaya serta pergaulan anak muda.

0: saya merasakan aduh gue di DM sih gitu, pokoknya dia menyala ceria biru.
1: Oke. Okay.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam. Kali ini Kotong masuk dalam acara Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Sampai nanti di jam 11 malam. Seperti biasa, Bapak Saudara yang ingin bergabung di malam hari ini bisa bergabung bersama Kotong di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Selamat malam saja untuk Bapak Saudara dong semua di malam hari ini yang masih dengan aktivitas ataupun juga yang lagi duduk-duduk ya, berkumpul dengan keluarga semua ya, lagi mungkin merencanakan esok akhir pekan kira-kira berjalan di mana nih yang enak. Untuk itu Pak Saudara semua, beta tunggu ya partisipasi dari Pak Saudara semua yang ingin bergabung ataupun juga yang sudah tidur ya karena capek dengan seharian ya di tempat kerja ataupun di mana saja. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saya beta terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di Kotong punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ferdi.
0: Dengan Kakak Ferdi. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, Kak Rogan.
0: Baik, Kakak Ferdi. Ada bikin apa ini, yo?
1: Barusan lagi santap kelantap.
0: Oh, begitu. Weh, mantap. Baik, Kakak Ferdi, mau lagu apa di malam hari ini?
1: Di
0: Metapolis sendiri malam hari ini ada cuaca saja ya, ada juga doben-doben, ada Bosan Hala, ada juga Lian Moin Ana Atu Bijaye, Lukas Yang Badara, dan juga ada Otak di Mana dari miliknya Mario Clau featuring Juan Reza. Halo? Halo. Halo. Iya, sayang sekali harus terputus ya, bisa dicoba lagi di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Malam, Kak Rogan.
0: Iya, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Oh.
2: Niki Niki, Kak Ganteng.
0: Orang Niki Niki, ada mama siapa? Oh.
2: Mama Aileen,
0: Karol. Mama Aileen, apa kabar Mama?
2: Ya, Tuhan, Tuhan kasih kesehatan dan cukup, Karol.
0: Amin. Baik, Mama Aileen, ada bikin apa ini?
2: Ini duduk pantau, Kak Ganteng.
0: Duduk pantau. Baik, Mama, mau lagu apa malam hari ini?
2: Lian Moin Ana.
0: Yang mana? Lian Moin Ana.
2: Iya, Karol.
0: Iya, baik. Oke, Mama, silakan. Senggol untuk siapa?
2: Yang pertama buat Bapak Aileen. Yang di depan tuh Karogan Tuzara, selamat malam. Karogan.
0: Iya.
2: Bapak Aileen bilang itu lagu Sis Utu ulang doko.
0: Lagu yang mana tuh?
2: Barusan Karogan putar dari Sis Utu.
0: Oh begitu, kacian dia lu.
2: Tahu itu lagu.
0: Oh begitu, aduh baik Kak.
2: Terus yang berikut buat Karogan yang bertugas, selamat bertugas Kak. Semoga Kakak tetap diberi kesehatan, kekuatan, bahkan nikmat Tuhan terus melindungi Kakak Rogan, dan berkat Tuhan juga tetap tercurah buat Kakak Rogan dan keluarga.
0: Iya.
2: Yang berikut buat Opa Miller di Pura, selamat malam. Bapak dan Ibu.

0: Bekasi, ada Paviliun Hane, Siri, ke Jalan Cakari, ke Amir Kecamplong, ke Joy, ke Odi, maupun di mana Jesse, ke Ifangka Satu Senu, Papa Mi Iye, Papa Mi Heni ya, ke Damkir, ke Dani, Adi Melani, ke Dewi Sal, ke Reslan, ke Saka, Tomon, terus buat Ibu Gati, Mama Nita, Mama Madi. Terus buat Kakak Firdi, Morleo, selamat malam Kakak Firdi. Pokoknya salam kompak buat semua lagi pantau perempat malam ini. Semoga Tuhan kita membuka pintu berkat buat kita semua. Salam hormat buat Kakak Date, Kakak Kristen, dan teman-teman yang lain. Semoga kita diberikan kekuatan dan berkat Tuhan juga tetap mengalir buat semua.
1: Amin.
0: Terima kasih
1: Kak Rogan Ganteng. Baik. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Mama Aileen yang ada di Niki Niki. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang ya untuk malam hari ini. Masih di Kotong punya line telepon. Basenggo, selamat malam. Iya, sayang sekali harus terputus ya di malam hari ini. Bisa dicoba lagi di 0380-833-499. Untuk itu, Pak Saudara semua, beta terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Mbak Senggo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Rogan.
1: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana ini?
2: Tari Nomlini, Oi Bobo.
1: Dengan Tari, apa kabar?
2: Kabar puji Tuhan selalu baik-baik.
1: Baik, ada bikin apa nih Tari?
2: Ini ada duduk pantau.
1: Ada duduk pantau, dan siapa-siapa oh?
2: Mama dan adik nona kecil.
1: Baik, oke. Untuk Kakak Tari mau lagu apa ini malam?
2: Otak di mana?
1: Otak di mana? Miliknya Mario Clau. Baik, silakan Senggol untuk siapa?
2: Tenggol yang pertama ada Kakak Saka, Kakak Odi, Kakak Foni, Kakak Reflan, Kakak Milky, Kakak Nerva, Kakak Joy, Kakak John, Opa Miller, Mbak Istila, Mama Anita, Mama Jesse, Tomon, Bapak Dan, Bapak Dion, Kakak Ferry, Kakak Ferdi, Aileen, Kakak Cecilia, adik Melani, Mama Elda, dan Bapak Maie. Buat Kakak Rogan, tetap semangat, sebentar pulang hati-hati. Makasih, Shalom.
1: Baik, terima kasih kembali. Shalom, selamat malam untuk Kakak Tari Nomleni yang ada di Oibobo. Terima kasih Kakak Tari, selamat malam. Sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Untuk itu, Pak Saudara semua, beta terima lagi dulu yang sudah bergabung di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Halo, Mbak Senggol, selamat malam. Halo. Halo, Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Jauh di mata dekat di telinga to empat selalu di hatiku.
1: Wih mantap. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Bapak Dion di
1: sini. Dengan Bapak Dion. Apa kabar Bapak?
3: Kabarnya baik dan buruk di tengah-tengah.
1: Baik, bepung Bapak Dion. Wih ada sibuk-sibuk apa nih Bapak?
3: Ada sibuk-sibuk cari uang barang sekolah. Kalau mau meminta duit hanya dapat perotol saja.
1: Kemana?
3: Mama minta deh Bapak hanya terima Bapak pun rotan saja tadi lagu terakhir kata.
1: Oh begitu, aduh. Baik.
3: Mama Aileen tadi ada minta lagu mau putar ulang, kasih Bapak Aileen.
1: Itu dia, bila mau putar ini sis Oto ini nah, kasihan deh lu.
3: Sudah kakak, kasihan deh lu kalau minta deh hanya pun rotan. Adalah sekolah 3 bulan tidak bayar sekolah, sekolah kata.
1: Iya, baik Bapak dia. Dion, silakan Bapak Dion, mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
3: Yang pertama buat kakak yang bertugas, selamat malam, selamat bertugas. Karena berapa malam saya tidak tahu untuk kakak, soalnya saya ada di luar kakak.
1: Iya, baik.
3: Yang terdengar setia di mana saja berada, Allah memberkati kita semua di tugas kita masing-masing. Yang berikutnya ada Mama Aileen di sini. ada tari-tari yang baru lewat, yang orang pertama putus. Tadi siapa yang putus, Tata?
1: Yang putus tadi ada Kak Ferry.
3: Kak Ferry juga selamat malam. Alam yang berkati kita.
1: Iya.
3: Berikutnya ada Bapak dan Lasi, ada Pemiler, ada Abang John Templong, Abang John Petari, ada Dennis Molte, Kakak Templong juga, ada Dani Divatululi, Ferry juga, Inventaes, ada Budi di Kopeo, ada juga Putra Nabi bersama keluarganya, ada Milky Templong juga, ada Bapak Maie, ada banyak yang saya tidak sebut satu persatu karena waktu ini kakak.
1: Baik.
3: Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, Allah memberkati kita semua.
1: Baik. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Dion ya yang ada di Hane. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di ini malam. Beta terima lagi dulu, masih di Kotong punya lain telpon. Mbak Senggo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kakak Roga.
1: Malam juga, dengan siapa di mana? Oh.
4: Dengan Mama Madi di Besmara.
1: Dengan Mak Madi. Apa kabar Mama?
4: Puji Tuhan baik, batuk pilek ini.
1: Aduh, ini bukan baik, berarti ada sakit ini. Memang untuk akhir-akhir ini angin ya Mama?
4: Iya.
1: Itu sudah, memang harus jaga kesehatan. Baik, Mama Madi, ini ada sementara bikin apa?
4: Ada duduk pantau, Pro 4.
1: Duduk pantau, desa apa di rumah?
4: Dengan Bapak Madi, Kak Rodia, Adi Sean, anak Marlon.
1: Rame.
4: Iya, lagi kupas asam.
1: Woi, lagi kupas asam. Ini seberapa kilo?
4: Tidak tahu ini.
1: Ini kupas-kupas sampai sudah tahu berapa kilo ini, jangan sampai orang timbang suton ini.
4: Nah.
1: Hah? Awas Mama Madi dan Papa dong, kupas-kupas as baru orang datang timah bilang ini suton ini nah.
4: Terus buat Mama siapa yang di niki-niki sana?
1: Ada Mama Aileen.
4: Iya, terus Kakak Mentari, Mama Dion, Mama Ima, Mama Santika, Mama Glen, Bapak Mile, dan buat semua Kakak Rogan.
1: Iya.
4: Ya tak lupa ini Kakak Tirse Ope yang ada di Popon lagi pantau Pro 4.
1: Iya.
4: Bersama keluarga. Buat semua Kakak Rogan, Kakak Rogan selamat bertugas, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
1: Baik, shalom. Terima kasih kembali, selamat malam untuk beta punya Mak Madi yang ada di Besmarak. Semangat ya Mama untuk kupas asam dengan keluarga semua di rumah. Tapi timbang-timbang ingat, timbang juga ya. Jangan kupas-kupas, tapi lebih bagus begitu sih. Kotong kupas jangan terlalu bilang, wih seberapa kilo, tapi kupas lah ya. Tapi nanti sampai banyak ya, pokoknya ya berharap bawa ton ya. Baik, terima kasih untuk beta punya Mama Madi yang ada di Besmarak. Beta terima lagi dulu, masih di line telepon. Mbak Senggo, selamat malam.
5: Malam Karogang.
1: Iya, Kakak Ferdi tadi terputus kok.
5: Tadi terputus.
1: Kak. Itu dia. Padahal kutong badeka saya ini bisa terputus iya. Nih.
5: Jaringan kayak.
1: Oh, jaringan. Orang yang dari kampung. No, son jaringan. Kutong Andia yang atas bawah saya ini bisa jaringan nih. Ini memang berpikir Kakak Ferdi yang suka si mati lah, sudah lah. Baik, silakan Kak Ferdi lanjut salam untuk siapa? Tadi belum sempat juga tuh.
5: Lagu udah apa kosong
1: deh. Lagu baik, mau lagu apa ini?
5: Ini Bosan Hala.
1: Bosan Hala, oke baik ya. Silakan. Senggol untuk siapa?
5: Yang buat Karogang, sama-sama bertugas. Terus yang pertama buat Mama Madi yang tadi baru lewat. Terus buat Bapak Dion.
1: Iya.
5: Dihan yang tadi sudah senggol sama semalam juga. Buat Karah, Rindi, Periti. Terus buat Resan. Eka Teta, Kak Joven di Satu Penu, Kak Milky Camplong, terus buat tepung saudara dong yang di Camplong. Ini buat Kak Milky Seko bersama anak desa, bersama istri dengan mama, semuanya sama semalam. Terus buat Kak John Camplong. John Takari, ini malam punggung ada acara pesta di Takari.
1: Di Takari ya?
5: Iya, ada keluarga dong mungkin ada acara di sekali bilang.
1: Iya.
5: Oh di BPU Hernaneno apa Niko Nono. Tari Olobo selamat malam. Saya sudah senggol kali dia. Senggol foto permana.
1: Senggol tadi.
5: Terus buat Bunda Asmi. Terus buat punya teman-teman yang ada di atas tulis. Ada Arka Ibu dan Yakut Ibu. Dengan Dalt Lely, dengan Rick Lely semuanya selamat malam. Makasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat
5: terus
1: malam.
5: Buat Kak Dhani Fatulu dan Mama Ina Fatulu semuanya selamat malam.
1: Baik. Iya, terima kasih. Selamat malam untuk Kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih Kakak sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di Kotong punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Yuven di satu sini.
1: Dengan Kakak Yuven. Apa kabar?
6: Puji Tuhan, kabar baik-baik sekarang.
1: Wih, ada bikin apa ini?
6: Ini baring-baring sambil pantau.
1: Wih, baring-baring terus ini. Iya. Memang sudah penjam juga. Baik, Kakak iya. Yuven, silakan Kakak Yuven. Maksudnya kalau untuk siapa ini malam?
6: Ya, salam pertama buat Mama. Selamat malam. Terus ini Kakak Irene Fenono juga selamat malam.
1: Iya.
6: Mama Fatululi, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Ibu Natalia di Toli-Toli. Ibu Wigati. Ini Buser alias Bunda Seribu Nama.
1: Iya.
6: Ini kata Siri yang barusan lewat. Selamat malam, makasih atas senggolannya. Saya Yuven, bukan Joven.
1: Baik, silakan. Siapa lagi?
6: Ini Bapak Dion Dihane.
1: Iya.
6: Ini kakak Nabi Tova, Marcel di Kalbar. Ini Dimutis bersama kekasihnya. Terus ini Mama Jessy Lelogama.
1: Iya.
6: Ini Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi. Ini siapa lagi? Milani NBS, Mama Tommy, Ibu Mira. Merfadi Eka Teta.
1: Iya.
6: Ini siapa lagi? Ya, Didi Kok VU. Kakak Dhani di satu luli singkat borong buat semua saja kata.
1: Iya, baik.
6: Mengucapkan selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
1: Iya.
6: Buat Pak Rogan yang bertugas, tetap semangat selalu pulang hati-hati di jalan dan lupa bagi titip salam buat keluarga di rumah.
1: Baik.
6: Tinggi-tinggi pohon pepaya, lebih tinggi pohon kelapa. Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Timur.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Kakak Yuven. Di akhir harus ada pantun juga. Untuk itu terima kasih Kakak Yuven. Selamat malam saja untuk Kakak Yuven ya. Dan bahas saudara dong semua di ini malam yang selalu setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Masih di Kotong punya lain telpon. Mbak Senggol, selamat malam. Halo, Mbak Senggol, selamat malam.
7: Malam, Kakak Rogan.
1: Halo.
7: Halo.
1: Iya, ini suaranya kayak jauh sekali. Halo.
7: Halo, Kakak.
1: Iya, halo juga dengan siapa di mana nih?
7: Ini dengan orang Manubelon.
1: Orang Manubelon, nembe Bapak aku kok.
7: Iya. Yeah.
1: Baik, apa kabar Bapak?
7: Kabarnya puji Tuhan leko-leko.
1: Baik, ada bikin apa ini?
7: Ini ada duduk-duduk pantau ini Kakak Roga.
1: Wih, mantap. Makasih yo. Baik, Bapak aku mau singgol-singgol untuk siapa di ini malam?
7: Lagu sonirapa, leko?
1: Lagu sonirapa, Bapak. Lagu suadana. Ya. Baik, silakan.
7: Salam yang pertama buat Pak Isila, nama Anita, Kakak Riki, Abang Milki, Samplong, Kakak Tari Mandino yang tadi baru lewat.
1: Iya.
7: Aris, selanjutnya Opa Miller, selamat malam Opa. Semoga sehat-sehat sama keluarga.
1: Iya.
7: Bapak Aloseran, terus buat ini Mama Naven, Dimutis, Opopo, terus siapa lagi ya? Ini Mama Dewi.
1: Iya.
7: Terus Mama Velogama. Kesehatan sekarang. Ya, singkatnya buat semua ya kakak.
1: Baik,
7: Shalom, selamat malam.
1: Baik, shalom, selamat malam untuk beta punya Bapak Ako yang ada di Manubelon. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saya beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kebersamaan di Basenggol untuk ini malam.

Mendengar kata Lama Lera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lama Lera dalam menangkap ikan paus. Lama Lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lama Lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lama Lera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bos saudara, Kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut lefa dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sau. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim lefa ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sau. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lima. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lama Lera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi,
serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mafa. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lama Lera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lama Lera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lama Lera.

semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan 1 pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya 1 pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan 1 batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya 1 berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan

0: Bapak mama kakak adik saudara semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini. Untuk itu kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Basenggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Malam night.
0: Malam juga dengan siapa? Oh.
1: Nukat naik nak kota kari
0: kakak. Wih di mantap. Wih bepun kakak Joni kayaknya memang makin kesini makin memang betul-betul ini. Kakak Joni ada bikin apa nih?
1: Ada baru masuk rumah ini kakak, soalnya ada pita peleuk ini kakak.
0: Oh begitu.
1: Mbak. Nah, nyoba kosong itu deh. Lurusannya menetap di rumah ini kakak.
0: Oh pagi begitu ya, kue kosong sudah menetap di rumah ya. Oke, baik. Bepung kakak John, mau lagu apa di malam hari ini? Ada Hawa Tipu Adam dari Wan Ritobe, ada Luka Seng Badara dari Ogen Tua Hena, ada juga Om Kobus dengan Kurang Dana, Panas Pela dari Vicky Salamor featuring Freshly, ada juga Pulang Pagi dari Dodi, dan ada Raciko dari Freshly, dan juga ada Salting Demise dari Manjamoy.
1: Yang pertama saja kakak.
0: Yang pertama sah. Baik, silakan. Mau Senggol untuk siapa kakak? Nah,
1: salam yang pertama buat kakak juga yang punya jawab. Terima kasih. Opam dari kakak yang punya pura. Nah, terus om dan yang punya lagi kakak John dan kakak Kirki. Dan ini Neva yang punya samplong. Nah, terus ini kakak pun yang punya Mujiz. Mama Jis yang punya Lelogama. Nah, terus ini kakak sendiri yang punya Teta. Kakak-kakak yang punya Kirki. Nah, terus ini kakak Firdi yang punya Merdeka. Nah, terus ini mama Afrika yang punya Teta. Kakak Firdi yang punya Soe. Nah, terus ini mama Cantika yang punya Konino. Kakak Dan yang punya Satu Luli.
0: Mm-hmm.
1: Terus ini kakak Lilita yang punya Batu Plat. Ini dari Namrin yang punya Olgo. Mama Aileen yang punya Niki-Niki. Mak Ye yang punya Panisi. Apa tuh dia punya Kokeo.
0: Mm-hmm.
1: Oh no. Refran yang punya Sulamo. Nah, singkat borong semua saja kakak.
0: Iya.
1: Selamat berbuat kakak Daten. Selamat berpulang hati-hati dan tiba di rumah. Selamat, terima kasih. Shalom.
0: Baik, terima kasih kembali. Shalom. Selamat malam untuk beta punya kakak John yang ada di Takari. Terima kasih kakak John sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi dulu masih di line telepon. Basenggol, selamat malam.
2: Halo malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Sama Bunda.
0: Dengan Bunda.

0: Memang betul-betul Bunda ini memang.
1: Dan kita ikut juga juga bosan halal.
0: Wih mantap, berarti ikut jumpa pagi di RRI, terus kalau sore di LLBK ya. Di Tedis.
1: Iya.
0: Baik, memang Bunda hidup sehat betul ya Bunda ya.
1: Kok Bunda sih.
0: Baik, silakan Bunda, mau lagu apa nih Bunda?
1: Yang tersisa.
0: Yang tersisa malam hari ini ada Luka Seng Badara, ada juga Kurang Dana Panas Pela, ada juga Pulang Pagi Racik Kuah, dan juga Salting Demais.
1: Panas Pela sa.
0: Baik, silakan Senggol untuk siapa?
1: Oke, lagu ini aku titipkan untuk Mame Ridetan, Mame sama Bapak Paul di NKT1, lalu ada Mama Sandi, Kak Emilino, Kak Evan, Mame Ridetan, Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, lalu Mame Relatif Bapak Abdul, Manona Lasiana sama Benja, Bung Margo, Sisilia Kaja, lalu Bung Ferdi, Bung Dani, Diva Tululi, lalu Opa Emi, Bapak Hermindo, aduh siapa lagi? Mak Marvin, Bapak Charles Kotobes, Maharlan Lelo Boko, Mak Francine Fokoko, Mak Jesse sama Oma Amniku Lelo Gama, ada Kak Joy sama Alina Fatuleu, Bung John Takari, Kak Yuven Kai sama Kak Marsa, lalu ada Kak Ellen Keset Nana, Bung Ferry Kampung Aman, Bapak Louis, Bapak Aloseran, Bapak PU, Bapak Melki, Kak Saka di Pariti, lalu Mama Anita, Mama Tati, terus buat aduh siapa lagi? Pokoknya semua aja deh.
0: Iya.
1: Oh iya yang di Niki-Niki di Niki-Niki kok di mana tadi tuh salam kenal dari Bunda Asmi.
0: Baik.
1: Lalu buat Tari Nom Leni juga salam kenal.
0: Iya.
1: Oke deh untuk Karogan mat malamat bertugas sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Baik.
1: Dan dilindungi Bunda Maria.
0: Amin.
1: Oke, dadah.
0: Baik, terima kasih untuk beta punya Bunda Asmi yang sudah bergabung di malam hari ini yang pagi tadi. Waduh, ini semangatnya luar biasa ya untuk para pemerhati yang selalu setia ya mengikuti berbagai kegiatan RRI. Terima kasih. Untuk itu Pak Saudara semua masih di kota punya line telepon. Mbak Senggol selamat malam.
2: Malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Bapak Maya dari Panmuti Nalwaki.
0: Bapak Maya, apa kabar Bapak?
2: Baik-baik saja.
0: Ada pikir apa nih?
2: Duduk-duduk dengar radio.
0: Wih mantap. Bapak Maie mau Senggolnya untuk siapa?
2: Senggolnya pertama untuk Abang John Takari, terus Mama Aili di Niki-Niki.
0: Iya.
2: Terus Kakak Tari di Oebobo. Terus Opa Miller Oepura. Terus Lelita di Batu Plat. Terus Bapak Tommy di MBS. Terus Bapak Dio di Hani. Terus Bapak Malena di Wetnutu Oilpua. Selamat malam dengan Mama di rumah.
0: Iya.
2: Terus Mama Erni di Nevonono. Ini siapa lagi yang dari Kateta ini?
0: Siapa tuh?
2: Lupa siapa sama Mama siapa ini? Mama Nerva.
0: Iya, Mama Nerva di Kateta.
2: Mama Nerva, selamat malam. Terus siapa lagi? Ini Om Ako di Manubelon, Gila di Tumate, ini Om Peu di Sulamu, Mama Anita di Oeteta, semuanya kawan-kawan yang bergabung di Program 4. Selamat malam, shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Mai yang ada di Panmuti. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu

0: Terus ya, yang ingin bergabung, beta tunggu di ketemunya line telepon, SMS dan juga WhatsApp Rompat RRI Kupang. Masih di line telepon. Mas Engol, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Roga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bapak Rianti di Webliki Kakak.
0: Dengan Bapak Rianti. Apa kabar Bapak?
1: Kabarnya leko-leko Kakak.
0: Ada bikin apa?
1: Untuk pantau Pro 4 dan ini kerja asam Kakak.
0: Wih, belum habis kok?
1: Belum habis ini Kakak.
0: Wih, berarti asam banyak nih Bapak.
1: Sedikit saya Kakak, tapi kerja tuh.
0: Baik, saya punya Bapak Rianti, silakan. Mau senggolnya untuk siapa Bapak?
1: Dalam tersebut membuat lagu bertugas di studio. Papa Miller di Waipura. Terus Kakak di
0: Kafein
1: di
0: Hoteta,
1: kita di Hoteta, mil kita pasti di sana, mama dapat di Lelogama lagi, mama Cici di Lelogama, kak Yufren di Fatuhino, kak Jui di Molteng, mama Aileen di Nikiliki. Nah, nombor ini di ini ayat tupas. Kajui di Molteng. Ini kakaponya di Mutis. Bapak Ranto di Replik. Yang Mama Ranto jangan terlalu serius yang asam ya. Asam tuh harga ada tuh.
0: Rp7.000. Begitu baik.
1: Yang pokoknya salam sepura atas Kakak.
0: Iya.
1: Shalom, selamat malam Kak Rogang.
0: Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam untuk beta punya Bapak Maie, Bapak Rianti ya, yang ada di Oekliki. Terima kasih ya. Semangat terus untuk kupas asam di ini malam dengan keluarga semua. Biar harga turun tapi harus tetap semangat. Iya, baik, masih di ketemu punya line telepon di ini malam. Bahasa Inggris, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang Australia.
0: Woi, siapa tuh?
2: Dari Campong.
0: Woi, Kakak Milky, bila ada acara ini malam?
2: Iya, ada acara.
0: Sudah ikut kok?
2: Baru pulang gacor.
0: Masih sedu ini nah.
2: Aduh, beta takut kalau gacor terlalu kobak katung
0: itu. Oh, itu dia, memang itu juga yang sudah baik itu. Lebih baik kotompi hargai undangan habis. Oh deh, makasih banyak Bepung Kakak Melki.
2: Biar sama iya, sudah salam beta di sana papa.
0: Aduh, ini Bapak Maie ini memang son ingat orang Camplong ini.
2: Selamat malam Bapak Maie.
0: Baik Kakak Melki, silakan mau senggol untuk siapa?
2: Senggol pertama buat Bapak Rian yang baru lewat.
0: Ya,
2: Selamat malam Bapak, terima kasih Bapak Senggol Beta tadi.
0: Ya.
2: Yang kedua Bapak Maia itu bertanya selamat malam sehari dengan Bapak. Yang berikut adik Melani di NBS, Sekretari Nomlini di Ayubo, Galilita di Batu Prat. Oh ya, Bapak Miller. Selamat malam, Bapak. Bapak Miller sudah masuk, kok?
0: Belum tuh, Bapak Kakak Miller.
2: Oh, pasti ada pantau jadi bisa. Sebentar masuk, Pak. Bapak P.U. Sulamu, Bapak Bujang di Maumere. Mama Jesse Lelogama, Kakak Joy Molteng, Kakak Fir di Paijo, Kakak Dani Fatululi, Kakak Ferry di Soe, Kakak John Takari, Mama Aileen, Kakak Foni Mutis, Mama Elda, Kakak Anatova, Mama Madi di Semarak,
0: mm-hmm.
2: Bunda Natalia Tuli-Tuli. Bunda Asmi, aduh baru tadi baru lewat itu
0: hampir
2: lupa itu bunda. Bunda yang paling semangat. Bapak Mon di Manusia, Mon di Karani.
0: Iya.
2: Tomon tuh. Nanti dia marah kalau sudah senggol dia.
0: Baik.
2: Opa Men Manusia. Bapak siapa? Ini orang tua satu lagi lupa itu nama. Oh, Baik Sila. Cimate. Mama Harlan.
0: Iya.
2: Hello Boko. Oh ya, Kakak Odi, Patni Kofiu. Mungkin itu saja kakak.
0: Baik.
2: Nanti iya. Yang lain besok kakak.
0: Baik. Iya.
2: Lupa.
0: Nah, itu di kawan lain mau masuk. Kawan lain mau masuk. Nah baik. Terima kasih kakak Melki.
2: Terima kasih kakak Robert.
0: Iya. Selamat malam. Salam. Baik. Terima kasih kembali untuk Bapak kakak Melki yang sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Beta terima lagi masih di Kotong punya line telepon. Mbak Sego selamat malam. Selamat malam, Mbak Segol.
3: Ya, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Ini pendatang baru.
0: Pendatang baru, ada siapa tuh?
3: Orang Sukun.
0: Orang mana?
3: Orang Sukun.
0: Orang Sukun?
3: Iya.
0: Di mana tuh Sukun?
3: Sukun di Niki-Niki.
0: Di Niki-Niki. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa?
3: Ini dengan Bapak Ino.
0: Bapak siapa?
3: Bapak Ino.
0: Bapak Ino?
3: Iya.
0: Baik. Ke Bapak Ino ini sonde asing. Kayaknya ada yang sering sebut Bapak pun nama ini.
3: Baru masuk ini malam.
0: Iya.
3: Tapi ini pendengar setia.
0: Pendengar setia. Itu dia. Biasa dapat senggol terus. Ini kalau sudah dapat senggol begini harus gabung. Jangan kotong main di belakang terus.
3: Ini supasti.
0: Woi, mantap. Baik, Bapak Ino ada bikin apa ini?
3: Ada cungkil asam ini.
0: Oh, ada cungkil asam. Masih banyak kok atau semua habis ini asam?
3: Masih banyak.
0: Baik, Bapak Ino, untuk Niki-Niki ini malam ke mana? Dingin kok, panas kok, hangat kok?
3: Ini malam dingin.
0: Dingin, memang Niki-Niki soe ya, dingin eh. Ya. Baik, Bapak Ino silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa, Bapak?
3: Salam kenal buat semua.
0: Mm-hmm.
3: Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
3: Ini malam baru saya bergabung.
0: Iya.
3: Nanti rasa malam saya akan masuk lagi.
0: Oke, baik. Beta tunggu, Bapak Ino. Gabung terus, oh.
3: Iya, salam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Ino yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat bergabung untuk Bapak Ino yang ada di Niki-Niki. Ingat ya, Pak Saudara dong semua yang ingin gabung, jangan lupa untuk senggol Bapak Ino yang ada di suku Niki-Niki. Terima kasih Bapak Ino sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Mbak Seko, selamat malam.
4: Senggol dong.
0: Iya, senggol juga dengan siapa di mana nih?
4: Nomor Molteng jatuh di Perompat.
0: Wih, ini nomor Molteng. Kalau selain nomor bisa dipu orang yang jatuh di Perompat kok.
4: Nanti lain kali baru dipu orang jatuh di Perompat.
0: Wih, kira-kira kapan no?
4: Nanti kalau tidak salah minggu depan Karogan.
0: Oke, baik Kakak Joy, apa kabar?
4: Kabar selalu baik seperti Karogan di studio.
0: Mantap. Ada bikin apa ini Kakak?
4: Baru pulang dari kebun sayur Kak Rogan.
0: Baru pulang. Oh begitu. Ada pilih lihat sayur kok?
4: Ya soalnya tadi di sini hujan Kak Rogan.
0: Hujan?
4: Iya hujan Kak Rogan.
0: Hujan deras atau hujan ringan saja?
4: Ringan saja Kak Rogan.
0: Baik. Woi Molteng ini kotong di sini panas tapi Molteng kadang hujan kadang gerimis kadang panas. Woi.
4: Sampai Karogan.
0: Ke mana?
4: Dia pemusim mau hujan ini Karogan.
0: Oh begitu. Baik, ke mana? Pipantau sayur aman toh?
4: Aman-aman Karogan.
0: Itu dia. Baik, gue punya Kakak Joy, silakan. Mau senggol untuk siapa ini malam?
4: Iya, awalnya buat Karogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Karogan. Dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Amin.
4: Terus yang pertama buat Chef Messi bersama Mama di Fatuli Utenga. Selamat malam. Apa kabar? Terus yang berikut buat Mama Aileen di Niki-Niki. Terus Bapak Tino yang baru lewat. Makasih. Gabunglah ke Pro 4. Supaya kita miramaikan Pro 4. Mm-hmm. Selamat malam Papa. Terus buat Bapak Herman di Angkai KU di Kok PU. Terus buat Kanana Ayofano. Terus buat Bapak Dion Hane, Bapak Dan Inlasi. Terus buat Kanata Liat Takari. Mm-hmm. Terus buat Mama Kelogama bersama Bapak. Terus buat Mama Anita di Oeteta yang sementara gacor di Takari. Selamat malam Mama. Terus buat Bung Milk yang baru lewat, Bapak Aloseran di Patuli Utenga. Mm-hmm. Terus buat Pak Anubelon. Terus buat Katarinom Lini. Terus buat Kafir di Merdeka. Singkatnya buat semua Sakarogan yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Baik.
4: Saya tutup pantun Karogan.
0: Silakan.
4: Bunga mawar, bunga melati. Sukses nanam di Gunung Timau.
0: Cakep.
4: Kalau Nona belum punya, Kakak masuk lamar.
0: Widi.
4: Cuy ketawa, cuy pantun, cuy ketawa, Karogan.
0: Baik, Kakak Joy, terima kasih.
4: Semoga Tuhan Yesus memberkati Karogan.
0: Amin. Baik, shalom, terima kasih, selamat malam untuk kita punya Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih Kakak Joy dengan pantun yang luar biasa. Untuk itu Pak Saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin gabung lagi di kotong punya lain telepon, langsung saya kasih dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh Pak Saudara semua.

Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ. Tiwu Atabupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Endelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasi yang sudah meramaikan ketemu acara Pasenggol di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati karena masih ada resok untuk bisa bergabung lagi bersama ketemu di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu, Beta Rogan masih akan terus temani bapak saudara semua sampai nanti di jam 12 malam. Untuk itu, selamat malam dan terus bersama ketemu di Pro 4 RRI Kupang.

0: Kayudo ini merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayudo cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.
1: Imhatsiu Molok Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timur selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.
1: DJ, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti ke baju?
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat, toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Memangnya bisa? Ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi semacam investasi.

0: Jangan yang tebal-tebal.
1: Oke. Tapi jangan pakai ganjal pintu, eh. Dibaca biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno. Ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.
1: Mama, bikin kopi dong.
2: Mama, Mama, Ustaz Ian ada di mana?
3: Tiap hari seperti ini. Tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
4: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

0: Pro 4 RRI Kupang. Suara Budaya RRI Digital.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar Prager sudah tugas, kami menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona sepanjang hari ini. Jumat 4 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Prambat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, hari ini Sabtu 5 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Seratus 4,3 MHz Pro 4 RR Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ini pagi di Sesono Pagi, kotong akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi yang akan menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini, di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan dan tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Salam selamat pagi, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kembali saya Marianti Kilas Saduk, penyuluh agama Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, di dalam renungan pagi ini dengan tema segala kemuliaan adalah milik Allah. Saya mengajak untuk kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di hari yang baru ini Tuhan, kami bangun dalam keadaan yang baik. Itu semua karena kasih sayang Tuhan dalam hidup ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang adalah menjadi makanan rohani untuk kami kuat menjalani hidup ini. Pada hari yang baru ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun setiap pendengaran, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan merenungkan saat ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan, segala kemuliaan adalah milik Allah. Berdasarkan kitab 1 Korintus pasal 3, ayat 1 hingga ayat yang ke-9, di bawah perikop perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan, dengan tema segala kemuliaan adalah milik Allah. Di sini kita fokus pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di mana bunyinya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang

Beri pertumbuhan. Renungan ini di mana mengajak kita untuk meninggalkan keduniawian kita. Jika kita hidup dalam dunia ini, siapa yang memberikan kita pertumbuhan? Ya, sejak lahir, kita menjadi bayi, anak, remaja, pemuda, dan masuk dewasa. Kita bertumbuh. Siapa yang memelihara kita? Siapa yang kasih kita bertumbuh? Yaitu Tuhan. Bertumbuh menjadi orang percaya yang dewasa secara rohani, di mana ketika teman dekat kita menjadi percaya, bukankah itu adalah perasaan yang menyenangkan? Atau bagaimana dengan perasaan puas dan hangat yang menyelimuti kita ketika melihat usaha kita berbulan-bulan mengadakan kebaktian, melakukan atau mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, dan pertunjukkan berbagai hal yang rohaniawan? Di sini, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nol yang terkasih, mungkin menepuk pundak kita, memuji kita dengan berbagai hal yang kita lakukan. Mungkin ketika kita melakukan hal-hal yang di mata manusia sangat bagus, sangat menyenangkan, mungkin manusia menepuk tangan untuk kita memuji diri kita. Tetapi sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah milik Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat dan talenta. Bapak Mama, Kakak Nyong yang terkasih di dalam Tuhan, di sini ada beberapa poin utama di mana kita merenungkan tanda ketidakdewasaan kita. Ayat 1-4, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena masih hidup sebagai manusia duniawi atau bayi rohani. Ya, buktinya adalah masih adanya rasa iri hati, perpecahan, dan perselisihan karena mengidolakan pemimpin tertentu secara berlebihan. Yang kedua, pelayan Tuhan bukanlah siapa-siapa. Paulus menegaskan bahwa ia dan Apolos hanyalah pelayan atau alat yang dipakai Tuhan, yang menanam dan yang menyiram. Tidaklah penting, yang paling utama adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Papa Mama, Kakak Nyong yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita ada rekan sekerja Allah? Semua pelayan Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan memiliki satu tujuan yang sama. Jemaat atau orang-orang yang kita layani diibaratkan sebagai ladang Allah dan bangunan Allah, di mana kita bekerja bersama-sama di bawah pimpinan Allah. Paulus mengingatkan jemaat Korintus demikian. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan, yaitu pada ayat yang ketujuh. Mungkin kita sungguh-sungguh bekerja keras, menceburkan diri kita sepenuhnya dalam pelayanan kita, dalam setiap aktivitas tanggung jawab kita. Namun, Tuhanlah yang membuat semua itu mungkin. Tangannya lah yang membentuk keberhasilan dalam pekerjaan kita. Dan ujung-ujungnya Tuhanlah yang layak mendapatkan segala puji dan kemuliaan. Jadi ketika kita mau datang untuk melakukan atau bekerja atau beraktivitas, apa yang harus kita dahulukan? Yaitu Tuhan. Agar yang memuji pekerjaan kita, memuji diri kita, yaitu Tuhan, bukan manusia. Papa Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Non yang terkasih, mari kita memiliki hati yang baik, hati yang peka dengan kehendak Tuhan. Periksa kembali apakah pelayanan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, atau hidup kita berfokus pada kemuliaan Tuhan, atau sekedar mencari pujian dan pengakuan manusia. Mari kita tinggalkan ego. Kedewasaan rohani terlihat dari sikap rendah hati kita, tidak mudah iri hati, serta menjaga kesatuan dalam kebersamaan. Mari jadikan diri kita untuk fokus pada Tuhan. Sadarilah bahwa segala hasil dan pertumbuhan dalam hidup rohani maupun pelayanan atau aktivitas kita, pekerjaan kita murni karena kuasa Tuhan, bukan karena kemampuan manusia kita. Tuhan Yesus memberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Bapa, atas pemberitaan firman dalam kehidupan kami di pagi ini. Kami telah membaca firman Tuhan dan merefleksinya tentang segala kemuliaan adalah milik Allah. Bapa, jadikanlah kami pribadi lepas pribadi menjadi alat-Mu Bapa di muka bumi ini untuk kami melayani, untuk kami melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Karena semua yang kami miliki adalah milik Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami di hari yang baru ini. Berikan kami kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk kami melangkah beraktivitas. Biarlah apa yang kami lakukan di hari ini diberkati Tuhan. Kami tak lupa mendoakan
saudara-saudara kami yang mungkin tidak memiliki kesejahteraan hidup, Tuhan Yesus, jangkau hidup mereka. Berkatlah mereka hidup yang layak di hadapan Tuhan, dan juga damai sejahtera dan pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tim kesehatan dalam program Caritas Indonesia telah memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat di sekitar 22 titik yang ada di sejumlah wilayah. Pelayanan dilakukan oleh dua tim dengan menyasar warga di paroki, stasi, lokasi pengungsian, hingga lembaga pendidikan yang membutuhkan layanan kesehatan. Suster Ernesta, tenaga kesehatan dari Klinik Santo Martin de Porres di Jalan Ponegoro ND mengatakan bahwa pelayanan dilakukan langsung dengan mendatangi masyarakat. Dia menjelaskan pelayanan diawali dari paroki Wewoloe, stasi Waem Burung, paroki Bekek, kuasi paroki Nuabusi, paroki Komandaro, stasi Wolonbra, dan Topo Soke. Tim kemudian bergerak ke Seminari Mataloko, Riung Latung, Damo, paroki Buawae, stasi Roe, stasi Dawe, paroki Wika Seko, dan stasi Watuapi. Dalam pelayanan tersebut, tim juga mendapatkan dukungan tenaga medis dari luar daerah, salah satunya dari Dr. Alvin Chandra, dokter umum di Medisar FKIK Atmajaya. Beralih ke informasi berikut,

Tepatnya hutan Colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yakni air terjun Cuncara di Tangis. Destinasi ini menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai air terjun tersembunyi ini, pengunjung perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dari jalan utama atau sekitar 30 menit menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintas rimbunnya pepohonan hujan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Sepanjang trek, mata akan dimanjakan oleh pemandangan gugusan pegunungan yang menjulang kokoh di sisi kanan dan juga kiri. Setibanya di lokasi, gemuruh air terjun yang diapit tebing-tebing batu megah siap menyambut para petualang. Di bawahnya terbentuk kolam alami segar yang menjadi tempat sempurna untuk berendam atau sekedar bermain air. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Kristin, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja atau sehat-sehat ya semuanya. Dan semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini ya. Ya, dan Bapak Mama, Saudara dong semua. Di ini pagi Beta Christine menemani dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Jadi nanti buat Bapak Mama, Saudara dong semua, akan ada topik menarik yang ketong bahas di ini pagi. Dan Bapak Mama bisa gabung untuk kasih pendapatnya, komentarnya melalui ketong pung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Untuk Bapak Pote menemani Bapak Mama, Bapak Saudara sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang. Tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini?

manfaat itu kita tahu tentang isinya. Pokok mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari suatu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih.

0: maknai yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa pokok mamat tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja. Tapi bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalam pokok mamat.
1: Pokok mamat bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
0: Pokok mamat bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam pokok mamat ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam pokok mamat itu, dari wadah pokok mamat itu ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Ya, induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu pokok mamat itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirip pinang, kapur, dan tembakau.
1: Dalam ruang persegi, pokok mamat tersimpan empat unsur utama, sirip pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
0: Simbol budaya yang terkandung dalam sirip pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirip itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan. Satu pol yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan. Yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah. Sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah jadi tembakau, orang tambah semangat.
1: Dalam praktiknya, pokok mamat menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan pokok mamat kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
0: Kalau hanya khusus untuk sirip pinang, tembakau, dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat sirip ini atau pokok mamat ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat sirip. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di

0: jalan ke surga bilang makan sirih sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban. Itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus di tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
1: Lebih dari sekedar etika sosial, Okobama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Fanu.
0: Okobama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan Timor lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung fanu. Apa itu fanu? Fanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga. Karena di dalam fanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam fanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangka kalau ada fanu di dalam itu okomama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, pokok nama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atom meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok nama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok nama, nah mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat pokok nama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam fanu itu ada hal-hal yang sifatnya norma. Ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan okok mama itu harus normatif. Tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam okok nama itu misalnya dalam kegiatan peminangan, dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui okok nama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu, saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang, pelanggaran terhadap pokok mama itu sangat fatal. Sayangnya, karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang pokok mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai pokok mama. Itu pelanggaran fatal.
1: Namun, tantangan terbesar pelestarian okomama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai Atoy Meto.
0: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai Atoy Meto, maka dia harus siap ke okomama. Kalau dia paham tentang okomama, maka pasti dia akan siapkan untuk okomama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siri pinang kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari okomama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya tembakau, maka pasti ya tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam okomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak Atoy Meto yang susah sekolah dan akhirnya pulang dia jadikan okomama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri, termasuk generasinya sendiri. Akhirnya, anak-anak sekarang ini, untuk memahami itu pokok mama saja, tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur, bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya pokok mama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan Atoy Meto yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau Atoy Meto yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
1: Pendengar, okomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga okomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara. Kalau bagi sebagian orang ya, aktivitas di pagi hari merupakan aktivitas yang cukup berat. Ya, ada pun yang kalau mau dibilang pejuang-pejuang rupiah yang ketika pagi hari bahkan sebelum matahari terbit itu sudah bangun ya. Soalnya perlu pakai alarm karena sudah terbiasa bangun dengan jam yang sama ya. Ya, dan di pagi Bapak Mama Bapak Saudara ketong bapote tentang kira-kira Bapak Mama Bapak Saudara merupakan tim yang mana ya. Apakah tim yang suka bisa bangun ya, bukan suka tapi bisa bangun tanpa alarm, atau tim yang sulit bangun kalau sonde pakai alarm, bahkan mungkin kalau sudah ada alarm mesti diulang berkali-kali ya baru ketong bisa bangun. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketong pung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Bumi bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga rumah yang menyediakan segala kebutuhan hidup, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga sumber daya alam yang menopang kesejahteraan manusia. Di era modern ini, bumi menghadapi ancaman serius seperti deforestasi, polusi, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati. Menjaga bumi tetap hijau bukan hanya tentang menanam pohon atau mengurangi polusi udara, tetapi juga mencakup pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Bumi yang sehat dan hijau adalah dasar dari keberlanjutan ekosistem, kelangsungan hidup manusia, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Selain menjaga ekosistem, bumi yang hijau juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Udara segar, lingkungan yang bersih, serta suasana yang asri dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas kita semua. Dimulai dari tindakan kecil di rumah, di sekolah, hingga di lingkungan masyarakat, setiap langkah hijau akan memberikan dampak positif yang besar.

Masih dari seputaran Jalan Tampilo nomor 8 dan Bapak Mama Bakso Daerah masih di Bapote. Ketong masih beromong tentang topik ketong di ini pagi ya. Kira-kira Bapak Mama Bakso Daerah merupakan tim yang mana? Tim yang selalu bangun pagi sebelum matahari berkokok ya? Atau tim yang mepet lah istilahnya seperti itu. Pas mau deka-deka jam-jam istirahat. Jam-jam beraktivitas ya, baru Bapak Mama dong bangun. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Selamat pagi ya buat para pejuang subuh yang mungkin mukanya sudah segar. Dan selamat pagi juga buat kaum yang mepet pas-pasan begitu, yang matanya mungkin masih terpejam dengan indahnya. Ya, dan Bapak Mama Saudara di ini pagi Bapote ya, dengan Beta Christine yang akan menemani Bapak Mama sampai di pukul 8 untuk Bapote. Dan seperti biasa, tadi sudah sempat Beta jelaskan juga terkait dengan ketemu punya topik di ini pagi, pejuang subuh atau kaum yang masih ini ya, masih suka rebahan, yang kaum yang pasu mau deka-deka jam aktivitas baru bangun. Ya, dan Bapak Mama Saudara dong semua ya, kalau mau dibilang ketemu topik ini sangat krusial, sangat menentukan masa depan ya, khususnya buat adik-adik ataupun mungkin buat anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah, dan juga yang kakak-kakak nona, kakak nyong ya, Bapak Mama yang masih kerja begitu. Ini ritual yang seringkali, kalau mau dibilang bukan ritual ya, tapi ini hal yang sangat menentukan ketong punya hari ya. Bangun pagi sebelum matahari terbit atau bangun pas mudika-dika jam pi berangkat kerja ataupun ke sekolah. Ya, kira-kira Bapak Mama Bapak Saudara tim yang mana? Tim yang pejuang subuh sebelum matahari terbenam, matahari terbit ya. Atau tim yang tunggu sedikit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi baru bangun begitu ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Gempa Flores yang terjadi pada 15 Agustus 2026 tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada sektor perkebunan yang ada di Kabupaten Ende. Sedikitnya 5 hektar tanaman jambu mete milik petani dilaporkan mengalami gagal panen akibat guncangan gempa yang cukup keras. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, Gadir Dian, mengatakan bunga tanaman jambu mete berguguran saat gempa terjadi. Kondisi tersebut membuat tanaman tidak mampu menghasilkan buah, sehingga petani terutama di wilayah utara Kabupaten Ende terancam kehilangan hasil panen. Menurut Gadir, dampak gempa terhadap sektor pertanian menjadi persoalan baru dalam penanganan pasca bencana di Kabupaten Ende. Selain merusak bangunan, jalan, dan jembatan, guncangan gempa juga menimbulkan kerusakan pada tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Uskup Labuan Bajo Monsenyur Maximus Regus menegaskan keberlanjutan lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pesan tersebut disampaikan Monsenyur Maximus saat pembukaan Festival Golokoe 2026 di Marina Waterfront Labuan Bajo. Menurutnya, Festival Golokoe tidak hanya menjadi bagian dari promosi kepariwisataan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat nilai-nilai keberlanjutan ekologis di tengah pertumbuhan pariwisata Labuan Bajo yang semakin pesat. Monsenyur Maximus mengingatkan, Labuan Bajo telah dianugerahi keindahan alam yang menjadi salah satu kekuatan utama pariwisata. Namun keindahan tersebut dapat mengalami kerusakan apabila tidak dijaga secara bersama-sama. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rangkaian tarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi, yang mana dalam kehidupan, kalau seseorang berhasil, seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak, bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau, tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

104,3 MHz perempat RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara dong semua. Masih di Bapote di Sabtu pagi yang ceria ya. Di hari ini cuaca cerah, berangin juga sedikit, dan yang pasti akhir pekan waktu yang paling pas untuk bersantai ya di rumah atau mungkin di mana saja ya. Jadi pemuda saudara itu bagi sebagian orang, tetapi kan tidak semua orang ya bisa menikmati indahnya pagi yang berakhir pekan ataupun pagi di akhir pekan ya, seperti Sabtu ataupun Minggu. Memang di biasanya ada beberapa orang yang harus tetap mencari uang untuk ini ya, masa depan yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Maba, Saudara dong semua, masih di ketumpung topik ini pagi tentang kira-kira ya. Bapak Maba, Saudara merupakan tim yang mana? Tim yang on time bangun pagi sesuai jadwal ya, jauh-jauh bukan jauh-jauh hari, tapi bangunnya itu jauh sebelum waktu untuk ketong tiba di tempat aktivitas. Atau mungkin Bapak Maba, Saudara tipe orang yang alarm sudah bunyi tapi masih kasih ulang lagi ya, 5 menit lagi, 10 menit lagi ya. Dan tinggal beberapa menit baru cepat-cepat mandi dan bergegas menuju ke tempat aktivitas. Kira-kira Bapak Maba, Saudara tipe orang yang mana? Apakah pejuang subuh atau tipe orang yang ya pigi pas mepet jam begitu ya? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyamuk sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Hewan kecil ini pun dapat dengan mudah berkembang biak bahkan di tempat bersih dan terawat. Salah satu bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah adalah bawang putih. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan beberapa buah bawang putih di setiap sudut rumah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bawang putih juga bisa digunakan sebagai cairan semprot untuk mengusir nyamuk. Caranya, potong beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu dapur ini sangat dibenci oleh nyamuk.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara, ada perbedaan ya antara orang yang bangun pagi dan yang bangun siang, itu terletak pada ritme biologis alami tubuh. Jadi ini bisa mempengaruhi produktivitas serta energi seseorang ya. Jadi biasanya waktu tidur dan juga bangun, misalkan ya, cenderung tidur lebih awal sekitar pukul 21 atau pukul 22 ya, atau dan bangun secara alami pada pukul 4.30 hingga pukul 6 ya, itu merupakan tipe orang yang memang orang yang suka bangun pagi. Dan yang pasti Bapak Mama, Saudara, dengan bangun pagi, di beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki energi puncak dan konsentrasi tertinggi pada pagi hari hingga siang hari. Dan tentunya lebih mudah beradaptasi dengan jadwal sosial umum, emosi lebih stabil dan jarang membutuhkan banyak alarm untuk bangun ya. Tapi ada, dia punya kekurangan. Kekurangannya adalah cepat merasa lelah atau mengantuk ketika sore menjelang malam hari ya. Jadi lebih cepat tidur, orang langsung bisa begadang lah ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, beda halnya dengan orang yang bangun siang atau begadang ya. Biasanya yang suka begadang ini adalah cenderung tidur larut tengah malam hingga dini hari dan baru bangun itu di pukul 8 atau di siang hari. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, biasanya sih kecenderungan ya, ataupun lebih banyak orang itu yang tidur di malam hari merupakan tipe orang yang memiliki kreativitas dan produktivitas yang tinggi. Jadi biasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kreatif, produktif di malam hari ya, saat suasana sudah mulai tenang. Dan yang pasti Bapak Mama, dia punya kekurangan pasti ada ya. Rentan terkena social jet lag, yaitu sonde cocok antara jam biologis tubuh dan juga tuntutan jam kerja kalau misalnya harus beraktivitas di pagi hari. Ya, dan biasanya Bapak Mama, Bapak Saudara merupakan tipe orang yang mana? Tipe orang yang bangun subuh ya, bangun sebelum ayam berkokok, atau mungkin bangun pas-pas jam pas alarm subuhnya 3 kali, 5 kali baru bangun. Ya, silakan sampaikan komentarnya melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari, terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus over selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan. Orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima. Kan 4 hari, setelah itu hari kelima, pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju. Seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu karena ada dua orang, di gong itu biasanya paling kurang ada lima orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

143 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Maba, saudara dong semua. Nasihat orang tua dulu masih menjadi pemenang ya, saat bangun pagi atau mungkin saat kecil dulu ya, ketika kotong bangun siang maksudnya, itu orang tua akan bilang jangan bangun siang-siang, nanti rezeki dipatok ayam, dan itu memang masih relevan dengan keadaan saat ini ya. Dimana kalau misalnya kotong bangun pagi, ada banyak hal yang bisa kotong dapatkan, hal-hal positif tentunya ya. Jadi ada banyak sekali keuntungan, di mana udara yang kotong hirup itu masih segar, terus dia punya udara pagi itu membawa energi positif buat kotong punya tubuh ya. Hal berbeda yang akan terjadi ketika kotong bangun di pukul 8 ya. Jadi udara susahnya segar di pagi hari ataupun di subuh ya, ketika kotong bangun subuh-subuh begitu. Ya, jadi Bapak Mama, saudara dong semua, yang pasti ya, udara pagi itu saat matahari belum terbit juga bagus untuk meningkatkan kotong punya suasana hati, kotong punya mood. Jadi dijamin kotong sendiri akan bad mood seharian, ataupun kotong punya suasana hati sendiri akan rasa terganggu begitu. Baik Bapak Mama, saudara, semangat pagi, selamat beraktivitas di hari ini, yang masih tetap bekerja di pasar, di toko, di tempat usaha, di mana saja, tetap semangat untuk menjalani usahanya, aktivitasnya ya. Beta Christine masih menemani Bapak Maba saudara di ini pagi dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara mendorong pertanian menjadi pilihan utama meningkatkan kesejahteraan dan keluarga. Petani didorong menerapkan teknologi agar produksi meningkat, biaya usaha semakin efisien dan menguntungkan. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara, Hairil Malelak, menilai pertanian merupakan pekerjaan utama bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dunia setiap tahun.